0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Kontra attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara.
1: Annyeonghaseyo, Yeorobun.
0: Annyeonghaseyo. Pagi ini HP saya mati. Jadi, pagi ini HP saya mati.
1: Kenapa?
0: Jadi
1: gak
0: kedengeran suara alarm.
1: Oh.
0: Baterai habis gara-gara dia nyala terus tapi saya ketiduran.
1: Kok bisa sih? Gak ada yang gini juga?
0: Apa
1: bangun gitu. Udah pagi gitu.
0: Itu kalau gak di kamar sendiri ya Bu ya. Maksudnya kalau tidurnya lagi bareng ibu saya.
1: Oh iya.
0: Ya ayo deh bangun deh.
1: Atau misalnya udah ini ya, udah order morning call kali ya.
0: Gimana tuh bisa order kayak gitu Bu Eji? Saya
1: bisa kalau misalnya di hotel kan minta tolong besok morning call jam berapa tuh? Misalnya jam 4.30 misalnya.
0: Oh, iya,
1: gitu. Kring kring di telepon. Jawab kring kring goes goes.
0: Masa jawabnya pakai lagu jadul. Yang penting suara seru udah balik lagi pagi yes. Ini saya suara ada Wisnu Wiratmaja di sini.
1: Barengan sama Lian Angie juga dong.
0: Stay tune.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Jadi kenapa hari ini suara seru tayangnya mundur? Nih, semua bermula dari semalam.
1: Udah kayak siaran tunda ya?
0: Iya, saya itu pulangnya malam juga, Bu.
1: Waduh.
0: Saya baru nyampe rumah itu 7:30.
1: Hah? Itu udah malam banget tuh.
0: Iya.
1: Itu udah paling malam itu.
0: Ah, kan orang tua saya strict parents.
1: Oh iya.
0: 7:30 itu
1: anak udah gadis jam segini masih di luar.
0: Itu dia, takut dikunciin udah itu pulang 7:30. Intinya pokoknya sore balik dari sini tuh ngopi dulu sama Pak Fajar kan.
1: Ngopi itu kesalahan.
0: Itu iya. Dia. Pulangnya masih gowes lagi.
1: Oh, ya kan. Abis energi.
0: Nyampe rumah 7:30. Nah, pas mau nyampe rumah, di sini awal mula penyebab saya tidur nyenyak, Bu.
1: Oh, itu nyenyak tuh lebih kayak ke tidurnya tuh enak pulas gitu.
0: Enak banget. Deep
1: enak
0: sleep,
1: banget.
0: Deep sleep lah bener. Pokoknya.
1: Oh.
0: Pas mau nyampe rumah tuh depan rumah tuh ada bunyi
1: tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk.
0: Bakso Malang.
1: Waduh. Terus kamu bilang
0: dong.
1: Kasian sekali bakso itu.
0: Harus aku
1: bakso
0: beli
1: Malang.
0: Dong. Iya kan? Harus aku beli karena kemalangan ini abang ini. Duh. Pas banget lagi belum makan dari sore kayak kan. Mas, udah beres-beres. Ambil mangkok. Mas, 2 porsi.
1: Wah. Wow. 100 tusuk.
0: Itu kan sate.
1: Oh iya, sama.
0: Bakso Malang 100 tusuk kayak gimana makannya. Udah tuh 2 porsi. Makan. Zaman sekarang makan gak enak dong kalau gak sambil nonton.
1: Kan?
0: Tonton lah itu.
1: Drama rumah tangga keluarga tetangga.
0: Taksi drivernya saya lanjutin.
1: Oh, kan? Ijehun.
0: Habis makan, sap. Aduh, pause dulu deh bentar. Biar enak tidurnya mandi dulu. Mandi sembahyang.
1: Tapi episode berapa, Nu? Ingat enggak tapi maksudnya
0: kayaknya
1: berhenti gimana gitu.
0: Kayaknya baru di episode 9 apa 10 gitu. Pokoknya udah selesai satu episode dulu lah. Kan udah sejam tuh.
1: Iya.
0: Ya kan, mau ngelanjut lagi, mandi dulu lah. Mandi dulu, bersih-bersih.
1: Kan iklannya banyak.
0: Kacau. Udah banyak 15 detik lagi udah kayak iklan YouTube itu. Malah di tengah-tengah ini ya bumper opening sama bumper iklan ada aja driver. Udah tuh. Sambil nyiapin yang buat hari ini. Biasa kan kalau mau berangkat pakai sepeda lagi nyiapin udah dari semalam.
1: Oh gitu.
0: Itu barang-barang buat saya goes pagi, Bu.
1: Udah siap.
0: Oh, udah siap semua. Sap. Waktunya lanjut nonton lagi nih.
1: Oke.
0: Kan lanjut nonton lagi. Tapi mata udah rip-rip. Pedes banget nih mata nih. Nah, udah lanjut nonton dulu, lanjut nonton. Ketiduran. Sampai HP-nya mati.
1: Sampai taksi drivernya nonton Wisnu tidur.
0: Sampai taksi drivernya artinya udah dimatiin. Bangun-bangun jam 6:48. Itu pun kalau dibangunin ibu saya. Kalau enggak mungkin 7:20 saya baru bangun. Sampai taksi driver nyala lagi
1: itu. Itu padahal dari rumah ke sini kan enggak yang cuman satu kedipan mata nyampe juga ya.
0: Enggak bisa.
1: Iya.
0: Akhirnya niatnya berangkat mau gowes lagi. Aduh, sudahlah kuurungkan niatku pagi ini.
1: Akhirnya naik motor.
0: Biar. Ya tau, yang penting atau banyu. Teles, melek, mangkat.
1: Oke.
0: Prinsipnya ngono we. Teles, melek, mangkat.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Tapi ya sudah lah ya, sahabat suara. Yang penting pagi ini bisa datang dengan kondisi perut kenyang.
1: Kok kenyang lo udah?
0: Kenyang masih bu, sampai pagi ini.
1: Gara-gara apa?
0: Bakso Malang yang semalam.
1: Oh iya.
0: Itu porsinya gede tahu.
1: Mana kemarin?
0: Malah dua porsi lagi.
1: Oh pantes kok sampai bunyi perutku ya. Aku tuh baru makan sekali kemarin. Sarapan jam 3:30 sore.
0: Ma, sore banget. Okay, itu nggak iya. Bisa itu ditambahin itu.
1: Kenapa? Iya, no makanya. Aduh, makanya kok lapar banget ya. Gimana ini? Terus abis makan kemarin tuh segul.
0: Oh, beli akhirnya.
1: Enggak.
0: Oh ya.
1: Lu? Makan segul.
0: Itu kan buat makan siang.
1: Terus abis tuh yang itu yang nyepeda. Terus bakso Malang malamnya.
0: Ya, sore nyepeda makan banana bread.
1: Wah.
0: Oh, kan buat
1: kok
0: energi.
1: Banyak deh yang dimacet. Kok ransumnya banyak.
0: Enggak tahu banget. Pokoknya setiap sepedaan itu lapernya gampang, Bu.
1: Oh iya.
0: Selalu. Karena
1: kok enggak sepedaan aja lapernya gampang. Enggak harus
0: sakit. Apalagi nanti sepedaan.
1: Wah.
0: Lapernya banget itu pasti.
1: Waduh.
0: Kacau itu, boros
1: lapar
0: banget
1: tuh biasanya.
0: Itu.
1: Beli jok bisa nih gitu ya kan.
0: Beli jok
1: di sadel. beli apa lagi? Beli ini apa? Tumbler ya kan buat nyepeda, beli apa lagi gitu.
0: Ya kalau tumbler buat sepeda ada, cuma kalau beli jok buat sepeda ngapain?
1: Ngapain ya? Naikin sepeda belinya jok.
0: Udah tuh semalam makannya udah banyak juga, jadi ya udahlah. Yang penting pagi ini tetap semangat sahabat suara. Enak gitu kerja tuh kayak gini gitu loh.
1: Nanti lapar lagi jam berapa, No?
0: Jam 10.
1: Oh.
0: Cuman biasanya kutahan sampai jam makan siang.
1: Oh.
0: Biar apa namanya
1: lagi kalau berhemat ngapain sih?
0: Tiap hari.
1: Enggak lagi ya. Oh, memang berhemat ya.
0: Iya, jadi kalau di badanku jam lapernya tuh tak paksa di antara jam 11 sampai jam 1.
1: Oh.
0: Buat makan siangnya.
1: Iya,
0: yang makan
1: siangnya
0: di antara jam itu.
1: Oke. Okay.
0: Mentok-mentok jam 2 siang lah udah.
1: Berarti ya udah kayak orang lagi F aja ya. Ya kan?
0: Memang dari dulu gitu. Biar kata orang itu, kalau yang dari saya baca-baca juga, kan tiap manusia punya circadian rhythm-nya tuh, Bu.
1: Betul. Nah, beda-beda.
0: Jadi kalau pagi itu paling snacking aja.
1: Oh.
0: Entah itu roti apa ya kayak gini susu murni.
1: Pisang rebus beli.
0: Beli dong.
1: Rasa apa?
0: Coklat biasa.
1: Oh,
0: biar hangat pagi-pagi.
1: Tapi itu memang hangat beneran.
0: Hangat, mau pegang Wenji.
1: Oh gitu.
0: Apa
1: itu dikasih kata-kata motivasi gak sama Mas Injo?
0: Dikasih kata-kata penyemangat pagi hari ini biar paginya hangat.
1: Oh, sahabat susu super gitu.
0: Sahabat
1: yang murni hatinya.
0: Susu super. Itu pagi paling snacking aja. Kalau misalkan memang lapar, tak tahan. Kecuali kegiatannya berat banget ya.
1: Iya. Soalnya juga orang kalau misalnya kadang tuh walaupun laparnya sampai perutnya yang agak ada suara grrrr gitu, itu bentar juga ntar hilang kok.
0: Iya bener.
1: Iya kan?
0: Itu soal masalah otak ngasih sinyal ke perut aja.
1: Iya.
0: Perut ngasih sinyal ke otak.
1: Iya.
0: Itu gak masalah kalau memang kamu masih bisa tahan dikit lagi.
1: Karena aku pernah mencoba untuk jadi bunyi gitu kan.

0: langsung ngantuk gue.
1: Makan apa? Nasi?
0: Apa enggak, aja?
1: Pernah gak nasi juga?
0: Enggak harus nasi.
1: Oh.
2: Misalkan kayak
1: roti-roti misalnya gitu.
2: Roti bisa atau chicken grill African.
1: Wah.
2: Burros, bah itu kan gede banget.
1: Oh iya iya iya. Pamarijiana apa gitu. Namanya susah-susah gitu.
2: Itu kalau saya makannya lebih awal di jam 10, ngantuknya ngantuk banget pasti nanti siangnya.
1: Oh.
2: Makanya saya paksain, udah mending tidur aja dulu sebentar habis siaran kayak 10-15 menit gitu kan. Nanti antara jam 11 sampai jam 1 baru makan siang.
1: Oh.
2: Kayak gini nih, ini udah mulai lapar nih.
1: Tapi enggak, jangan
2: makan.
1: Kita tidak boleh memanjakan dia.
2: Betul, snacking aja. Atau mimi susu coklat
1: tadi. Mimi cucu.
2: Nah, terus nanti sorenya snacking lagi. Snackingnya yang ringan-ringan aja.
1: Ringan-ringan apa sih?
2: Kan karena sekalian mau olahraga toh. Atau yang ngopi boleh ngopi. Tapi ngopinya porsinya juga gak perlu gede-gede. Cuma kalau dikasih lagi kayak kemarin ada yang large begitu, kita gas. Namanya dikasih, mau gimana dong? Iya kan?
1: Belum bisa ngode, no. Ini belum live, ini kita belum live.
2: Ini pasti gerger-gerin lah. Ya.
1: banget nih.
2: Nanti malam makan lagi tuh antara jam 7 sampai jam 8, Bu.
1: Oh.
2: Kalau masih lapar juga, oke deh snack ringan dikit aja. Habis itu air putih udah tidur.
1: Tapi pernah enggak makan di atas misalnya tuh mendekati jam berapa sih, di atas jam 10 gitu pernah enggak?
2: Setengah 12 biasanya lapar banget. Kalau masih bangun.
1: Kalau masih iya benar. Itu bahaya sih.
2: Kacau.
1: Ya kan kalau misalnya di apa namanya diturutin, terus tabarnya udah ngantuk juga kan.
2: Betul.
1: Belum sampai sejam kita udah tidur.
2: Iya.
1: Wah, naik semua tuh udah. Kalau aku sih gitu.
2: Itu bahayanya adalah dua
1: sampai suara sih. Ya.
2: Satu, setengah 12 kalau kamu begadang. Terus ngerasa lapar. Terus habis itu perut jadi kasih makan. Apalagi makanannya adalah jajanan-jajanan yang ada di rumah ya. Selain insulinnya naik, orang tua darah tingginya juga naik.
1: Hah? Kenapa?
2: Tengah malam nyemil terus.
1: Oh iya.
2: Dibawa lagi satu toples.
1: Oh, jadi sebenarnya isinya atau toplesnya itu yang jadi masalah karena dibawa.
2: Udah dua crispy crackers habis, dua
1: bungkus
2: saya bawa ke kamar.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
8: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
7: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
8: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
9: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
10: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya. Show weekend di jam 2 siang dan 7 malam dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram

0: Tour 2026. Class 9 bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @fresh9.id.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Suara Warga Indonesia.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 92 FM suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat pagi sahabat suara yang di live TikTok. Hai, hari ini kita live TikToknya pakai HP dulu ya, karena yang dari PC kena ban. baru juga bagus live TikToknya, tapi tiba-tiba udah kena ban.
1: Ternyata.
0: Sama kayak warga seluruh dunia yang pagi ini pengen ngeban FIFA, Bu.
1: Kenapa?
0: Karena kan kejadian perlawanan Argentina Mesir kemarin tuh kan banyak yang ngerasa kayak
1: Mister Wasit.
0: Bener.
1: Gitu ya. Kenapa ada tidak adil?
0: Wasit tidak adil.
1: Gitu.
0: Terus pada dibilang, wasitnya bayaran. Oh. Terus di threads ada yang lucu banget ngebales kayak
1: dijawab dalam bahasa Prancis.
0: Enggak dong. Orang Indonesia kan ada aja bercandanya ya.
1: Oh banget.
0: Nah terus kan orang-orang pada bilang, wasitnya pasti bayaran tuh. Terus ada yang komen di threads bercanda kayak gini, ya wasitnya bayaran mas, kalau barter mah KOL.
1: Betul. Nggak mungkin gimana ya. Masa dikirimin produk ya kan, gimana. Masa dia kerja sambil tau-tau di tengah lapangan cuci muka gitu kan. Enggak.
0: Wasitnya bayaran lah.
1: Aduh, atau reapply sunscreen gitu. Nggak mungkin.
0: Nah yang bikin jadi makin kontroversi adalah di pertandingan nanti Prancis lawan Maroko di tanggal 10 itu.
1: Oh iya, mulai 10 nanti.
0: Iya, seluruh perangkat wasitnya itu full total dari Argentina, Bu Enji.
1: Oh.
0: Ini yang bikin orang-orang makin-makin sama FIFA.
1: Oh, curiga nih.
0: FIFA maunya apa sih? FIFA maunya apa sih? Mas, suaranya double loh dari Pak Santo. Bentar.
1: Udah aku kecilin yang sebelah sini suara yang di HP kamu itu.
0: Nah, aku matiin aja mikrofon di HP-ku ya.
1: Iya.
0: Nah, udah nggak double lagi kan, Mas Santo? Thank you infonya ya. Jadi FIFA resmi nunjuk seluruh perangkat wasit asal Argentina buat mimpin laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Maroko di tanggal tanggal 9 ya? Bukan 10 ya? Oke, tanggal 9 juga.
1: Aku ngelihat jam, oh analog kagak ada tanggalnya.
0: Ada Facundo Tello ditunjuk sebagai wasit utama. Besok nih mah kalau wasitnya gak bener
1: sekarang ngelawan
0: pasti ya? di thread udah ada yang ngomong, ah wasitnya Tello. Ya memang bener, namanya Facundo Tello.
1: Tello Cilembu.
0: Terus dibantu sama Juan Pablo Belati.
1: Oh.
0: Dan Gabriel Chade sebagai asisten. Plus ada Dario Herrera sebagai wasit keempat dan Cristian Navarro sebagai cadangannya. Keputusan ini langsung memicu perdebatan. Argentina sendiri masih bertahan di turnamen dan berpotensi bertemu pemenang laga ini di partai selanjutnya. Meski FIFA punya kebijakan resmi yang membolehkan wasit dari negara yang masih tersisa memimpin laga tim lain, keputusan ini tetap dikritisi banyak fans di sosmed karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
1: Setuju sih.
0: Prancis lawan Maroko. Jangan sampai Prancis lewat nih. Pasti dari FIFA ada yang begitu.
1: Selevel FIFA ya.
0: Iya, makanya.
1: Kayak gak bisa agak smooth dikit gitu.
0: Itu loh, kalau sepak bola selevel FIFA dunia aja kayak gini.
1: Iya.
0: Kita mau nonton sepak bola level mana lagi?
1: Tarkam
0: bisa kita
1: lah
0: percaya. Tarkam lebih jujur ya.
1: Iya.
0: Jengkel sliding, yang di sliding sirah.
1: mana jersey-nya bagus-bagus loh lu sekarang lo. Wah, warna favorit aku biasanya di situ. Menjigui Biniu.
0: Jersey Tarkam aslinya kan banyak yang putih.
1: Oh.
0: Beres Tarkam ada merah darah, ada coklat lumpur, ya, semacam-macam.
1: Ada semangat perjuangan.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
2: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dari Wings Food. Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kalau tadi kita bacain berita dunia olahraga dari FIFA, nah ini kita mau bacain berita dari dunia olahraga juga, tapi di Semarang, Bu.
1: Ada apa nih?
0: Jadi kemarin kan aku buka, atau nggak buka juga sih, akun Semarang Pemkot itu lewat di timeline-ku. Gara-gara tiba-tiba ngucapin kayak gini, ribuan langkah cerita telah mewarnai lintasan ini. Terima kasih atas kebersamaannya.
1: Wah, ada yang mau pamit nih gitu.
0: Itu kan sedih kan?
1: Iya.
0: Terus postingan berikutnya, kini saatnya kami berbenah. Dalam rangka dilakukan perbaikan, lintasan atletik GOR Trilomba Juang ditutup sementara.
1: Iya.
0: Per tanggal 15 Juli sampai nanti 18 Agustus 2026. Jadi yang senang lari-lari di TLJ ini, sahabat suara, per tanggal 15 nanti kamu nggak bisa dulu ya.
1: Sebulan lah ya. Sebulan.
0: Kurang lebih sebulan, mungkin setelah sekalian upacara kemerdekaan diresmikan.
1: Mungkin
0: aku nggak tahu juga.
1: Tapi layoutnya kayak gimana? Udah tahu belum nanti bakal?
0: Layoutnya masih tetap sama.
1: Oh.
0: Cuma kan mungkin ada perbaikan-perbaikan. Beberapa waktu lalu kan sempat TLJ sempat viral. Gara-gara ini lintasan larinya itu udah retak-retak. Copot-copot.
1: Nggak ideal gitu.
0: Ya.
1: Kalau misalnya buat lari ya, bahaya ya.
0: Nggak ideal dan membahayakan keamanan pelari-pelari yang ada di situ. Pelari-pelari zaman sekarang kan mau yang rekreasional, pada kenceng-kenceng larinya udahan, ya kan?
1: Iya.
0: Dan itu mungkin jadi salah satu yang ngebuat TLJ butuh maintenance lagi lah. Okay. Apalagi yang sekarang aware buat olahraga kan makin banyak tuh.
1: Oh benar.
0: Itu dia, cari rute lain dulu ya, sahabat suara.
1: Oh, mungkin gak harus masuk ke GOR dulu.
0: Gak harus. Enak lari di pinggiran tuh juga enak kok.
1: Iya.
0: Pinggir-pinggir lari. Eh, bubur ayam tuh beli kali ya. Enak itu. Sumpah.
1: Itu bukannya udah kalau misalnya dari keluar TLJ gitu keluar, loh udah ditungguin sama soto.
0: Ada bubur ayam enak sih. Di luar TLJ itu ada itu bubur ayam enak itu. Di parkiran-parkiran luarnya itu. Asli, sumpah enak.
1: Aduh, mana di dalam juga olahraganya dikit, banyak foto-fotonya. Ya kan? Keluar udah langsung.
0: Paling kalau udah panas duduk di tribun ya. Aduh, kebiasaan. Kebiasaan buruk pengunjung TLJ. Panas duduk di tribun, foto-foto, bikin konten, pulang jajan.
1: Keluar gak keringetan. Aduh.
0: Itu sama kayak aku sama Mas Fajar itu.
1: Ngapain?
0: Kalau lagi sepedaan ya kan.
1: Kenapa?
0: Jadi sepedaan tuh kita gak cuman fokus di jalan nyari rute, tapi fokus di kanan kiri sepanjang rute itu ada apa aja.
1: Hal unik yang akhirnya kalau misalnya kita naik motor, naik mobil itu biasanya kan suka skip ya, lewat ya. Tapi ketika kita pace-nya melambat nih dengan naik sepeda, jalan kaki, itu kan jadi ada ini, nemu apa, sesuatu yang aneh gitu gak dong?
0: Paling jalan-jalan baru sih. Iya kan, kanan kiri yang tiba-tiba sawah. Iya,
1: sawah.
0: Misalkan kita masuk-masuk gang mana gitu.
1: Itu kayak naik bis yang tiba-tiba dalam hutan itu.
0: Bis goib. Kayak bis goib jatuhnya, enggak.
1: Kira-kira.
0: Kita misalkan lagi jalan-jalan kemana, masuk-masuk gang, tiba-tiba kanan-kiri sawah. Tiba-tiba kanan-kiri ada villa. Kanan-kiri tiba-tiba ada jajanan ini, jajanan itu. Cuma kalau jajanan yang unik-unik sih jarang ya. Karena di Semarang kan jajanannya rata-rata ngikutin yang lagi viral aja kan, Bu. Itu-itu aja paling kalau jajanan mah. Lebih banyak ke pemandangannya. Tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu.
1: Lah,
0: orang kita kalau sepedaan
1: ini gitu.
0: Iya, kita kalau sepedaan soalnya makanannya ya itu lagi. Paling soto. Sama kopi.
1: Soto sama kopi.
0: Iya.
1: Emang matching.
0: Habis nyoto baru ngopi.
1: Paling
0: gitu-gitu doang kita kalau sepedaan mah.
1: Iya.
0: Nemu beda dikit bubur ayam, Mbak, kok beda. Gitu-gitu doang paling. Tapi emang paling enak sih abis olahraga sarapannya itu kalau gak soto ya bubur ayam.
1: Oke.
0: Emang ada pilihan lain?
1: Ada lah.
0: Apa? Oh, waktu itu aku pernah ding. Ini jadi di Tirto Agung sana, dekat Taman Tirto Agung. Itu ada yang jual macam kayak sarapan hotel gitu, Bu.
1: Kayak mana?
0: English breakfast.
1: Oh.
0: Mewah banget gak tuh?
1: If you want to get Harry, you have to kill us too.
0: Yoi, jadi kita kita sarapan English breakfast, minumnya bisa pakai ini, apa namanya, teh-tehan ala Inggris gitu juga.
1: Earl Grey,
0: yang sejenis-sejenis itu.
1: Chamomile. Camomil.
0: Itu pertama gue minum Camomil ya.
1: Camomil.
0: Kesel banget gue.
1: Kenapa?
0: Ini kok teh harganya segini sih? Mm-hmm. Apa nikmatnya?
1: Mana gak pekat lagi.
0: Iya.
1: Gimana lo minta
0: teh pekat? Teh kok encer banget ya kan. Terus habis itu minum ngantuk. Oh ini ya makan mahal.
1: Enak di badan iya. Ternyata ya.
0: Kayak jamu tapi versi bule.
1: Iya.
0: Itu ada yang jual tuh sarapan English breakfast begitu.
1: Oh ada.
0: Mm-mm, di pinggir jalan dia kios kecil gitu doang.
1: Oh iya.
0: Yang jualan bapak-bapak sama ibu-ibu. Suami selama istri gitu itu? Udah selama? Udah rada sepuh. Sampingnya Alfamidi.
1: Yang di
0: dekat Taman Tirto Agung.
1: Alfamidi emang ada.
0: Iya. Kan ada Taman Tirto Agung, ada masjid. Ada ruko-ruko. Nah di seberangnya itu tuh ada yang jualan ayam-ayam goreng tepung begitu. Ada seafood, ada apa segala macam. Nah itu kalau pagi di depannya itu ada kios-kios kecil, ada pecel.
1: Berarti oh ya berarti seberangnya masjid ya. Oh iya.
0: Ya ada pecel, ada English breakfast itu.
1: Oh.
0: Pokoknya sampai Alfamidi persis lah.
1: Oh,
0: ya,
1: kita baru tahu sih.
0: Pagi-pagi tuh waktu itu aku Mas Wajar sama ada teman satu lagi di sana nyobain. Enak juga sih, oke lah untuk harga segitu ya. Oke banget tuh, berasa mewah banget sepedaan hari itu tuh.
1: Dan ngerasa kayak akhirnya ada yang beda gitu ya, selain soto sama bubur.
0: Bener, ya kan? Karena kita di Semarang itu suka kehabisan referensi kuliner. Saking banyaknya kuliner yang pengen kita cobain, tapi biasanya kulinernya stipe.
1: Iya, yeah, tapi sekarang kukusan juga udah banyak ya.
0: Kukusan nggak tahu, nggak doyan gue.
1: Oh iya.
0: Pagi-pagi makan kukusan kayak gitu.
1: Kenapa? Rasanya kayak
0: anyep banget.
1: Udah capek.
0: Iya.
1: Terus nggak dapet reward gitu. Reward tuh gorengan gitu.
0: Isu-isu persepedaan jauh, tiba-tiba makannya ubi ya. Aduh. Kayak perjuanganku rasanya sia-sia.
1: Kayak kamu boleh pergi. Oke, kamu boleh main, tapi sebelum maghrib udah pulang ya gitu. Kayak harus gasik banget gitu.
0: Coba kalau sahabat suara, biasanya kalau yang di Semarang atau yang di luar Semarang nih yang nonton di live TikTok ya, kalau abis olahraga pagi biasanya sarapannya apa atau ngapain? Ngopi kah? Kalau ngopi di mana?
1: Gendar share pecel. Coba. Sih.
0: Gendar pecel emang Mas Wajar tuh favorit banget.
1: Iya,
0: tuh.
1: Itu ya, enak banget
0: abis
1: sih.
0: Abis sepedaan, aku pengen pecel ya, Nuk. Udah gendar berapa pecel. Minggu ini aku tiap sepedaan ngedenger dia tuh, aku pengen pecel tuh, ada diam. Aku tak balik weh, pecel terus.
1: Protein mas, protein, kita tuh butuh protein.
0: Langsung aja di 08 11 27 02 atau mention kita di @iswara.smg.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM di suara-suara warga Indonesia. Sebenarnya mau sarapan apapun itu tuh boleh-boleh aja, sah-sah aja ya sahabat suara. Yang penting jangan sampai niatnya mau olahraga tapi jadi boros. Gara-gara abis olahraga pengen jajan ini, pengen jajan itu. Itu dia tuh. Apalagi kebetulan kalau misalkan kamu pas hari itu kamu lagi ngerayain birthday run misalkan. Birthday run umur 27 lari 27 km.
1: Waduh. Umur kasian nih yang umurnya 50 nanti.
0: Kalau umur 50 kata saya mah udah di rumah aja. Pakai treadmill. Ya kan? Terus gitu olahraganya ramean sama teman-teman, harus neraktir segala macam. Jadi boncos kan?
1: Iya.
0: Itu yang bikin kita repot. Biasanya kalau kita ulang tahun harus ngeluarin duit segala macam. Tapi kali ini ada yang beda.
1: Kenapa tuh?
0: Justru kalau kamu yang ulang tahun ini kamu dikasih kado spesial dari Alfamidi, sahabat suara.
1: Waduh.
0: Ini soalnya Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi.
1: Wah. Gitu ternyata. Dan ternyata untuk cara dapetin kado dari Alfamidi itu gampang banget ya. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya itu ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, atau makanan dan minuman jadi. Nah terus nanti kamu bakal dapat cashback tuh sampai Rp50.000 dan juga kesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya.
0: Tuh mantap banget gak? Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: sepeda juga gitu loh. Tapi kado yang ini kita juga seneng sih. Kado dari Alfamidi juga buat kamu bisa didapetin nih sahabat suara. Gak harus nunggu ulang tahun buat dapet kado, karena Alfamidi yang lagi ulang tahun ke-19 tahun justru ngasih kamu kado juga. Jadi di ulang tahun Alfamidi yang ke-19 tahun ini, kamu bisa dikasih surprise promo double, surprise khusus buat kamu para member Alfamidi.
1: Betul sekali. Dan cara untuk dapetin kado dari Alfamidi itu gampang banget ya. Kamu tinggal belanja aja minimal 100.000 rupiah, yang di dalamnya itu ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, atau makanan dan minuman jadi. Nah udah nih, terus nanti kamu bakal dapet cashback sampai 50.000, dan pastinya juga dapat kesempatan untuk menangin hadiah uang tunai sebesar 1,9 juta rupiah dan hadiah menarik lainnya.
0: Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Hari ini kita masuk ke Piu-piu-piu-piu review.
1: Oh, namanya itu Piu-piu-piu-piu review.
0: Jadi tadi kita di live TikTok itu enggak sengaja obrolannya ngalor ngidul sahabat suara, tiba-tiba ngebahas soal hair loss.
1: Iya.
0: Apalagi rambut saya kan sudah mulai ini mengalami yang namanya penurunan volume. Berarti kalau tambang digali ya, ini udah apa? Ini udah mulai tipis nih Pak stoknya di sini.
1: Dan ternyata dia enggak regenerasi gitu. Maksudnya enggak ada yang numbuh baru. Jumlahnya mungkin enggak banyak ya.
0: Iya, itu dia.
1: Beda ya.
0: Nah, makanya kita mau ngebahas soal barang-barang yang kami pakai untuk perawatan rambut. Entah itu buat hair loss, entah itu untuk apapun itu, biar rambut lebih halus, biar rambut lebih hitam. Semir-semir rambut mungkin.
1: Semir-semir rambut.
0: Pomade-pomade yang dipakai apa yang cowok-cowok, iya. Ya kan?
1: Iya. Powder.
0: Powder. Gue tuh pakai beragam.
1: Supaya begegek.
0: Begegek. Begegek aku. Macam tentara lagi upacara.
1: Tapi itu emang iya ya. Kalau pakai powder tuh dia jadi kayak lebih.
0: Tergantung apa? Powdernya.
1: Oh.
0: Powdernya kan sekarang juga jenisnya udah banyak, Bu.
1: Ada yang hard, ada yang soft gitu-gitu.
0: Mm-hmm. Powder udah mulai kayak gitu.
1: Oh iya. Iya. Bisa ya.
0: Ada yang wangi.
1: Emang ada yang tengik.
0: Iya juga ya. Masa
1: aneh.
0: Ngapain gue pakai produk hair styling nyari yang
1: aromanya bau. Jelantah.
0: Saya pengen pakai pomade. Iya, terus masalahnya apa? Saya tuh nyari pomade yang aromanya rawon.
1: Ini telur asinnya sekalian, Mas. Sama empingnya.
0: Coba sahabat suara, hair care-nya di rumah apa aja, share-share ke kita dong. Mungkin ada produk-produk tahu. Rekomendasi yang bisa kamu share, nanti
1: boleh.
0: Kita bacain.
1: Benar.
0: Langsung aja di 0811 27902 atau mention kita di app isuara.smg.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Memasuki menit-menit akhir dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan dan gol. Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
9: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
10: Tiga bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
11: Suara warga Indonesia.
12: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
13: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Mari kita cerita-cerita soal produk-produk hair care yang ada di rumah yang kita pakai. Oh, saya lumayan banyak kalau hair care itu.
1: Waduh,
0: mulai dari produk hair stylingnya, shampoonya, oil-oilnya. Tapi akhirnya bertahan sama satu merek. Dari Semarang juga.
1: Itu harus nyari ya.
0: Nyari.
1: Kayak gitu tuh apa namanya?
0: Error.
1: Iya benar, jadi emang harus dari pengalaman. Karena kita gak bisa pengalaman orang lain di rambut kita mungkin belum tentu cocok.
0: Kadang pun kalau misalkan kita udah beli produk mahal-mahal nih, di rambut kita belum tentu cocok juga.
1: Iya makanya.
0: Iya kan?
1: Ya.
0: Makanya memang trial and error aja. Mulai dari produk yang harganya terjangkau dulu. Berapapun harganya, yang penting kalau misalkan tiap bulan beli ini gak masalah nih.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Kalau nanti cocok, kedepannya nggak masalah.
0: Bener.
1: Gue masih bisa nih beli gitu.
0: Betul betul. Makanya mulai dari yang paling terjangkau dulu aja.
1: Oh, oke.
0: Okay. Mau yang 30 ribuan, mau yang 60 ribuan. Mau kalau 60 ribuan aja udah cocok, ya ngapain beli yang lebih mahal, ya kan? Nah, saya salah Bu. Dulu pertama kali mulai nyoba hair care itu, itu produknya itu sempat viral di sosmed lah. Orang-orang banyak yang make, review pun bagus-bagus. Cobalah saya beli. Tahu nggak Bu harganya berapa Bu? Hampir 300 Bu.
1: Apaan?
0: Kayak hair oil begitu.
1: Apa? Oh.
0: Kayak hair oil begitu. Itu saya beli pertama, nyampe di rumah. Sesuai anjuran kan, rambut dibersihin dulu.
1: Iya.
0: Kalau nggak bisa keramas, minimal basah aja dulu lah. Cuman salahnya gue adalah basahnya itu harus basah yang kayak gimana dan kegiatan kotornya sampai sekotor apa. Itu saya nggak mikirin pada waktu itu. Nah, sedangkan dari pas zaman itu aja hobi udah sepedaan kemana-mana, olahraga apa segala macam, kotor-kotoran. Ya rambut bersih mau nggak mau harus dikeramas dong harusnya, ya
1: iya,
0: kan?
1: Rambut bersih, rambut kotor.
0: Iya, maksudnya untuk mendapatkan cap rambut bersih itu minimal kan kita berarti harus keramas kan.
1: Oh iya dong.
0: Nah, saya enggak. Yang penting basah aja rambutnya.
1: Didoain aja.
0: Biar bersih hatinya. Yang penting basah aja. Habis itu dikeringin sampai ke tahap yang agak lembab aja. Baru deh pakai si hair oilnya itu. Yang 300 ribu itu. Yang klaimnya bisa menumbuhkan akar-akar rambut baru. Tapi bohong.
1: Emang gak berhasil?
0: Gak berhasil. Rambutnya sih jadi lembut. Iya. Jadi lembut. Lembutnya lembut banget. Enak sih dipegangnya, enak banget itu rambut.
1: Berapa
0: itu.
1: Kerasa? Berapa lama kerasa lembut setelah mulai pakai itu?
0: Baru 2-3 kali pemakaian Bu. Udah langsung lembut banget itu.
1: Tapi ternyata gak nambah.
0: Enggak nambah.
1: Enggak ada yang kayak rambut-rambut kayak ada
0: akar-akar
1: yang
0: baru gitu kan. Enggak nambah.
1: Oh.
0: Enggak nambah sama sekali. Jadi akhirnya ya udahlah berhentilah pakai inilah. Dapat lembutnya doang, enggak sesuai tujuan kan. Udah berhenti. Dan lagian mahal banget kalau seandainya ini habis harus ngeluarin 300 ribu lagi. Sayang duitnya ya kan. Udah tuh akhirnya coba-coba produk-produk lain. Baru di situ mulai dari yang lebih murah. Kita mulai dari Mustika Ratu cem-ceman. Itu entah kenapa ya.
1: Itu apaan tuh? Oil?
0: Oil. Buat umuran-umuran sekarang tuh aroma-aroma cem-ceman yang kayak gitu, yang herbal-herbal gitu tuh nyaman banget tau di hidung.
1: Ginseng, bayam.
0: Yang kita pikir
1: aduh,
0: dulu itu tuh,
1: seledri.
0: Apa ya ampun. Sih Nora banget, masa sampo ya begitu ya.
1: Kok aromanya tuir banget, nah itulah kita sekarang.
0: Ternyata seiring bertambah usianya aroma bayam di rambut tuh menyenangkan.
1: Rambutnya udah kayak Popeye.
0: Rambut lu aromanya kayak sop-sopan. Itu saya pakai itu. Cuman gak cocok. Rasanya jadi kering.
1: Oh gitu. Terus abis itu cari lagi. Rajin banget tuh.
0: Cari lagi tapi tetap dari Mustika Ratu. Karena ada macam-macam. Ada yang bayam. Ada yang coconut oil.
1: Oh iya.
0: Nah, pakailah yang coconut oil. Itu lumayan. Jadi agak lembut. Tapi memang mesti rutin banget. Hampir tiap hari pakai itu. Wah, aku kan anaknya telaten banget ya. Tiap hari harus kayak gitu. Aduh, lelah dong saya.
1: Iya.
0: Oh, udah, gak usah. Jangan yang ini ya. Cari yang lain lagi. Nah, itu sisa-sisanya tuh masih banyak, Bu. Ada yang sisa setengah botol.
1: Gak diterusin tuh?
0: Enggak. Bahkan ada yang masih full. ya udah tak kasih-kasih ke teman-teman yang mungkin mau nyoba nggak, mau nyoba nggak.
1: Atau biasanya diaplikasin ke kucing.
0: Hah?
1: Misalnya ada, kucing gua kotor, gua bayemin lo gitu. Kadang ada yang gitu.
0: Itu nanti jadi kucing paling lembut sekampung.
1: Wah.
0: Nah tuh, abis itu akhirnya setelah beberapa kali nyoba, orang-orang kan kayaknya masalah hair loss di Indonesia itu kayak jadi masalah nasional gitu.
1: Emang iya.
0: Orang-orang tiba-tiba banyak banget yang jualan minyak kemiri. Kalau nggak minyak kemiri biasa, minyak kemiri bakar.
1: Wah, ditaruh di alis sini.
0: Ya, macam-macam.
1: Taruh di sini biar brewokan.
0: Ya, sempet juga nyobain minyak kemiri buat rambut itu.
1: Taruh kalau nggak, kan ada nih cowok-cowok yang kumisnya tengahnya bolong. Nih, kosong ya. Kasih kemiri sini gitu. Kayak Jojon.
0: Nah, saya sempat nyoba pakai minyak kemiri itu juga.
1: Oh, yang kemiri bakar gitu. Oil.
0: Iya. Nah, itu di rambutnya rasanya justru malah jadi
1: panas.
0: Terlalu oily.
1: Oh, tapi iya. Dia kan bold ya. Kalau kemiri itu enggak tahu kenapa dia apa minyaknya itu kayak dia tuh tebel gitu loh. Iya kan?
0: Iya. Nah, di rambut itu setelah dikeramasin, setelah dibersihin, kok rasanya pala berat ya? Karena rambutnya rasanya jadi kayak hitam pekat sekali. Dan rasa ada ilusi yang diciptakan sama minyak kemiri itu tuh rambut rasanya kayak tebel banget.
1: Oh, terus langsung tiba-tiba suaranya deep dan
0: bless you all. Jadi MC orkes langsung.
1: Emang jadi lebih ini hitam gitu.
0: Jadi hitam banget. Nah, itu kan ilusinya ngebuat volume rambut kelihatan lebih tebel kan ya, Wenji?
1: Iya. Pada kenyataannya?
0: Pada kenyataannya emang enggak juga. Sama-sama aja. Sampai akhirnya aku bertemulah dengan yang namanya rosemary oil itu. Mungkin dia secara numbuh enggak numbuh banget. Cuman adalah aku nemu tuh beberapa akar rambut baru dari si rosemary oil ini. Nah, gue beli di Semarang kok.
1: Brand Semarang. Oh, bisa lah dicobain dulu aku.
0: Iya boleh, nanti di rumah ya. Asik. Besok tak bawain.
1: Asik.
0: yang jualan di dekat kita lagi.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Di mana?
0: Di dekat Lombok Hijau sana.
1: Oh iya. Oh nggak ada.
0: Iya. Jadi bisa kirim instan. Harganya juga nggak mahal-mahal banget.
1: Wah.
0: Itu ada yang ukuran travel size, ada yang gede. Yang travel size itu cuma 60 ribuan.
1: Oh, isi berapa tuh? Berapa mili tuh?
0: Berapa mili ya? Kecil sih, 30 milian kali. Nggak tahu deh. Nanti, Mas Iksan langsung nge-share, nge-chat. Mas Wisnu beli di mana itu rosemary oil? Nanti Mas Iksan saya balesin, aman aja. tak kirimin linknya. Ya. Nah, itu gue pakai itu tuh, Bu. Dan hasilnya lumayan. Meskipun mungkin tumbuh rambutnya belum langsung der banyak begitu ya, enggak. Tapi lembut rambutnya pas. Makainya ya seminggu cukup 2 kali aja.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tapi ada fase shedding gitu nggak?
0: Enggak.
1: Oh, enggak?
0: Enggak ada.
1: Oh, hebat enggak banget. Ada.
0: Karena kan memang dia full herbal kan, 100% alami. Dan memang dia ngejelasin, ini ada jangka pakainya ya. Kalau bisa, jadi sebaiknya memang rutin. Karena setiap botolnya itu tuh diukur. Dari dia batch berapa, ini dibikin tanggal berapa, expirednya maksimal segini. Nah, sayang kalau nggak habis. Dan expirednya tuh cuman yang 3 bulan, 6 bulan.
1: Karena biasanya kalau yang kayak gitu, setelah dia kena udara, itu dia langsung berubah nanti. Kalau misalnya jangka waktu tertentu, dia nggak maksimal.
0: Bener.
1: Aromanya berubah, terus konsistensinya berubah, teksturnya berubah.
0: Iya, nah cuma somehow aku pakai yang brand ini tuh enak banget. Sahabat Suara yang di Semarang mungkin bisa nyari Dr. Hairu. Dr. Hairu itu di online shop banyak. Nah, itu aku pakai hair oilnya pakai apa sih namanya? Kalau abis keramas tuh pakai apa
1: hair
0: tuh
1: tonic.
0: Namanya? Hair tonic. Hair tonicnya juga.
1: Oh iya.
0: Iya. Udah pakai itu aja. Rambut tuh rasanya kayak is. Kayak keluar dari salon mahal.
1: Waduh.
0: Enak banget, kepala rasanya enteng.
1: Pengen seperti Wisnu.
0: Aduh. Ada mau rambutnya mundur juga.
1: Enggak kan?
0: Makanya mulai dirawat dari sekarang ya sahabat Suara. Jangan terlalu stres ketika mikirin sesuatu. Hidup di bawah happy lah. Ada juga kan sekarang lagi Piala Dunia, banyak yang stres timnya kalah. Gimana sahabat suara? Jadi masih semangat gak ngikutin Piala Dunia ini?
1: Gak apa-apa, kita masih dikasih jeda beberapa hari nih untuk nafas dulu. Nanti di tanggal 10 kita balik lagi.
0: Nah itu ya dia kan? Itu kalau udah mulai gak semangat ngikutin Piala Dunia tahun ini, karena mau gak mau harus begadang tiap malam buat ngikutin pertandingan Piala Dunia juga. Nah ini kita kasih tahu, biar nontonnya makin semangat dan makin melek, mending kamu beli kopi Cafino aja nih sahabat suara.
1: Betul sekali, karena kopi Cafino ya memakai biji kopi dari Brazil. Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya itu paling bold. Ya, cara dapat ini juga gampang banget. Kamu bisa langsung aja pergi ke minimarket atau supermarket terdekat, karena ada 4 varian nih. Ada oat cappuccino, milk espresso, ada oat mari latte, dan juga Spanish latte.
0: Cafino asli, kopinya lebih bold dan pasti rasa kopinya. We'll be right back.

0: observasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh, karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin. Ini suara, siarannya live.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Nah, Bu Enji apa Bu? Hair care Bu? Coba yang
1: hair care-nya sampo.
0: Sampo.
1: Non SLS sekarang sebisa mungkin pakai yang non SLS karena setauku enggak tahu ya, mungkin masalah hormonal, pengaruh usia. Jadi memang lagi di apa namanya? Lagi di stage mulai ngalamin yang namanya perubahan-perubahan kayak termasuk hair loss, kerontokan gitu. Dan itu lumayan banyak sama kayak gini loh, momennya tepat. Memang lagi di fase itu dan sok-sokan ganti sampo. Jadi waktu itu nggak tahu bahwa oh mungkin aku lagi di fase ini gitu. Dan pada saat itu karena lagi nggak tahu, sosokan aja ini kok ada apa namanya sampo yang kemasannya gede 900 mili. Terus dia tuh yang affordable gitu, ah beli ah gitu. Kan dia menghaluskan gitu, kayaknya nggak ada ruginya. Make dua kali, tiga kali, lama-lama kok selalu tambah banyak nih yang di rambut gitu kan.
0: Malah bikin damage.
1: Di rambut di tangan.
0: Hah? Malah bikin damage.
1: Betul, dia jadi apa namanya lepas ya, bukan patah-patah tapi lepas gitu. Wah, ini rontok nih gitu. Mau balik ke sampo yang sebelumnya, itu ternyata enggak ngebantu juga.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, berarti sekalinya udah damage, Mak.
1: Enggak tahu itu di aku kayak gitu sih. Kalau di pengalamanku kayak gitu dan akhirnya cari gimana ya? Oh, mungkin ini yang bisa aku lakukan adalah mengurangi beban ke rambutnya. Ya. Jadi yang aku lakukan waktu itu adalah motong rambut, misalnya gitu. Terus sama cari yang non SLS. Jadi

0: nggak dia nggak banyak apa kayak busanya deterjennya gitu ya, karena di situ kan kimianya begitu. Cuman memang harus pakai conditioner kalau buat aku, karena kalau enggak nanti rambutnya kayak dia nggak bisa disisir kan.
1: Kalau conditioner itu yang gue males sih.
0: Kenapa?
1: Males gue pakai conditioner itu.
0: Ya ampun, gak rambut tahu. Kan nggak banyak no. cuman setengah pam aja no paling kalau
1: rambut. Karena itu dia, karena rambut saya nggak banyak bu, pakai conditioner jadi susah. Karena conditioner kan nggak boleh kena kulit kepala kan.
0: Iya sih. Ya kalau kena pun tinggal di apa pakai ini jari tangan kita bisa kan.
1: Itu dia.
0: Mas, aja.
1: Gue kalau pakai hair conditioner karena rambutnya tipis dan pendek, seringkali kena kulit kepala, jadi harus ngebersihin terus.
0: Oh.
1: Kalau nggak dibersihin jadi ketombe.
0: Oh.
1: Nah itu gue males itu, makanya pakai hair conditioner.
0: Oh.
1: Padahal emang hasilnya lebih bagus sih kalau pakai hair conditioner ya.
0: Iya iya.
1: Ya udahlah.
0: Ya lebih gampang diatur juga biasanya. Itu kalau aku tetap harus pakai. Sama biasanya dua step ya. Kalau cuci rambut karena pakai terutama yang non SLS itu supaya nggak semakin banyak yang rontok, pakainya pertama sampo sekali dulu, nggak usah terlalu effort buat langsung bersihin kulit kepala, udah harus masuk gitu. Nanti takutnya kejambak dikit aja dia lepas kan. Jadi ya udah senempelnya dia aja sambil agak dibersih-bersihin gitu, terus langsung dibilas dan dikasih langsung masuk ke step yang kedua.
1: Okay.
0: Sampo yang sama juga, paling cuma satu pam gitu, bisa buat sekepala dan itu kayak lebih effortless gitu, effortless banget. Udah pernah coba?
1: Enggak lah, belum. Kan rambut saya juga enggak pernah sepanjang itu juga, Bu.
0: Enggak juga, tapi cobain deh.
1: Keramas dua itu, kali.
0: Iya, tapi ternyata dua kali itu dibanding sama sekali kita ngambil. Kok enggak ini sih? Masih belum mumplu gitu ya. Terus habis itu kamu ngepam lagi di momen yang sama. Itu lebih sedikit ternyata kalau kita dua step. Makainya. Dan lebih works gitu. Terus didiemin.
1: Berarti paling enggak
0: sikat gigi dulu.
1: Paling enggak mulai gitu. Nyoba. Buat ini ya, dua kali cuci rambutnya.
0: Iya, dan hasilnya lebih bersih kulit kepalanya biasanya. Karena dia kayak udah penyesuaian lah. Udah, ini kena sampo nih gitu. Jadi lebih gampang diangkat gitu. Gitu.
1: Gitu, cara keramas ternyata.
0: Abis itu nanti pakai conditioner, udah gitu sih. Ya, di batang rambut.
1: Kalau saya tuh dulu pernah nyoba isengnya tuh, shampoonya dicampur sama kopi.
0: Weh.
1: Memang jadi lebih lembut sih.
0: Oh iya.
1: Tapi abis itu ibu saya marah-marah. Jadi kopinya cepat banget habis ya.
0: Cuman minumnya satu shot kok mah. Espresso ya,
1: kopinya jangan yang udah jadi espresso dong. Yang masih bubuk.
0: Ini cold brew ya. Udah diendepin berapa malam malah hilang dipakai sampoan.
1: Wah, itu ya sama suara beberapa hair-care ya. Yang mungkin bisa kamu coba di rumah. Gak perlu yang ribet-ribet banget. Yang penting kamu yang bisa konsisten ngelakuinnya.
0: Iya.
1: Karena kadang kalau terlalu ribet nge-maintain sesuatu, akhirnya kita jadi malas nge-maintain gara-gara ribetnya itu sendiri.
0: Iya.
1: Maintainlah sesuai kemampuan aja.
0: Dan dari hati ya.
1: Betul.
0: Jangan dipaksain.
1: Bener, ngerawat rambut apalagi numbuhin itu butuh kesabaran yang tinggi. Kecuali kamu duitnya banyak, bisa ke Turki terus tanam rambut.
0: Karena tidak dari kita semua adalah ini siapa? Viera siapa?
1: Kevin. Rambutnya dibotak tapi rambut jenggot.
0: Iya, bisa.
1: Kita kasih tahu aja deh, enggak semua orang cocok bukanya pakai jenggot.
0: Iya, kayak aku nih enggak cocok pakai jenggot.
1: Nah, waktunya kita pamit dulu ya sahabat suara.
0: Yes.
1: Terima kasih sudah menemani dari jam 7 pagi tadi.
0: Thank you banget ya. Besok kita ketemu lagi ya sahabat suara ya.
1: Di suara seru pastinya. Wisnu Wiratmaja pamit.
0: Lilian Enji pamit.
1: Bye-bye.
0: Da.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
5: Nani?
4: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Kontra attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
6: Bersiap lo buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026 dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 26 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Mesir menuding wasit asal Prancis François Le Texier sengaja memberi keuntungan pada Argentina setelah gol kedua Mesir dibatalkan. VAR menganggap telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu terhadap bek Argentina Lisandro Martinez. Menurut statistik, keputusan VAR ini menjadi pembatalan gol dengan jarak terjauh antara titik pelanggaran dan titik terjadinya gol, yakni 91,44 meter. Hingga kini, FIFA belum memberikan tanggapan.
0: Suara Fakta.
2: Polri tengah mengusut dugaan korupsi pasokan batubara PLTU senilai 5 triliun rupiah yang memicu blackout massal di berbagai wilayah. Modus pelaku meliputi manipulasi dokumen kualitas dan kuantitas, volume pasokan yang tidak sesuai spesifikasi, serta penyimpangan harga kontrak yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kini, penyidik fokus melacak aliran dana dan memeriksa saksi kunci.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang segera memulai proyek perbaikan lintasan atletik Gor Tri Lomba Juang. Selama perbaikan berlangsung, lapangan atletik akan ditutup untuk umum mulai Rabu 15 Juli hingga Selasa 18 Agustus 2026. Nantinya, lintasan Gor Tri Lomba Juang akan bersertifikat Badan Atletik Dunia IAAF yang memiliki garansi kualitas pemakaian hingga 5 tahun.

0: dari Wings Food.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
2: Yeah.
3: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo.
4: Fantastic, baby.
5: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
0: Ini suara siarannya live.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, para Fairu, sahabat suara. Hari ini seperti biasa hadir lagi pasti untuk lanjut teman.

ratusan ya. 2004 dirilisnya Sahabat Suara. Kira-kira di masa itu kamu lagi usia berapa? Dan lagi di fase apa? Kalau misalkan memang kamu menggunakan lagu itu pada saat masa-masa jatuh cinta, udah deh ketahuan kita seumuran. Karena tadi lagunya udah yang milenials banget. Nah sekarang saya mau spill lagu yang bentar lagi nemenin kamu buat Gen Z banget. Sebenarnya bukan buat Gen Z, lebih kepada di masa Gen Z dirilisnya. Ya. Nih satu lagu di mana trionya bakalan menggelar world tour katanya. The Mosities sama Shortest Setlist, gokil. Detailnya bisa langsung cek ke Instagram mereka ya. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. AB

masih bareng Sofar Virus di Suara. Itu dia Disa, Cintaku Kamu ya. Ini satu lagu spesial banget sahabat Suara. Saya mainkan buat kamu yang sangat mencintainya tapi tidak bisa memilikinya. Semoga bisa segera ketemu solusinya ya. Karena pasti rasanya gak enak banget berada di fase-fase mencintai. Sebenarnya juga mungkin udah dicintai tapi tidak bisa saling memiliki. Asik. So tau banget si Farah nih ya. Tapi apapun sekarang yang sedang kamu hadapi sahabat Suara, kalau misalkan memang itu menyakitkan, semoga bisa segera tersembuhkan ya. Dan mungkin salah satunya dengan mendengarkan lagu-lagu dari Suara. Ini saya udah siapin lagu dari Raisa, si paling mahir

Project Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bumps dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Suara warga Indonesia.

balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Blue and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Blue and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Blue and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Blue and Bingo ya. Blue and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya. Show weekend di jam 2 siang dan 7 malam dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram

0: Project Tour 2026. Class 9 bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @presonai.id.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: warga Indonesia.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasanya.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.

0: banget, dilakukannya di Jakarta Convention Center hari Sabtu 18 Juli jam 8 malam. Pastinya lagu Sadis dibawain deh sama Afgan, karena menurut aku tanpa Sadis Afgan tuh kurang Afgan gitu. Iya gak sih sahabat suara? Kalau sekali lagi kamu mau tahu dan mau beli tiketnya, buat yang tertarik gitu ya, bisa langsung aja berkunjung ke Instagramnya @afgan_. Sambil juga Farah Virus mau lanjut temenin siangnya kamu ya. Bentar lagi bakal ada lagu enak dari Reza Artemevia, Takkan Lagi di Isuara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Isuara. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: Bentar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Pabrik plastik di Tangerang terbakar hingga menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah api merembet ke bangunan sekitar dan memastikan tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Suara Fakta, Suara Fakta.
2: BRIN menargetkan peluncuran satelit observasi bumi Nusantara atau NEO-1 buatan anak bangsa pada Januari 2027 sebagai tonggak kemandirian teknologi satelit Indonesia. Satelit dengan TKDN sekitar 65% ini mampu menghasilkan citra resolusi tinggi serta mendukung pemantauan pertanian, kehutanan, kelautan, lingkungan, mitigasi bencana, dan pelacakan kapal, sehingga memperkuat pemanfaatan data satelit nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was For Revenge, penyangkalan. Nah, kalau ngelihat berita sekarang sih nggak perlu ada yang disangka lagi ya. Bukti-buktinya udah ada banget. Itu uang bergepok-gepok di dalam koper yang posisinya di dalam brankas. Apalagi kira-kira yang akan disangkal atau alasan yang akan kita dengar terkait dengan barang bukti yang udah ditemukan sahabat suara ya di kafe daerah Cipete kemarin. Nanti detailnya akan saya bahas di jam ini. Walaupun sebenarnya gondok ngebahas itu, tapi kayaknya kalau nggak kita bahas nanti nggak okay gitu kan. Bakalan saya bahas nanti ya. Sambil juga saya menanti buat sahabat suara yang mau

Simatupang tepatnya, itu cukup terik sahabat suara. Jadi kayaknya agak chill sedikit yang ini, gak apa-apa ya. Dengerin lagu dulu sebelum Yovie and Uno ini. Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Enjoy.

Seru lagi baru aja Farah Virus mainkan. Pasti untuk lanjut menemani siangnya sahabat suara di tengah cuaca yang cukup panas ya kalau dari Jaksel. Walau siang hari ini gak cuma cuaca yang panas, tapi berita-berita juga panas. Saya dari tadi nge-scroll timeline sosial media isinya tentang korupsi, korupsi, korupsi. Gak jauh-jauh dari itu gitu ya. Cuman ngebahas korupsinya ntar dulu deh, keburu gak mood. Sekarang saya mau menyapa dulu buat sahabat suara yang sudah bergabung siang hari ini di TikTok. Hai, ramai sekali yang bergabung di TikTok dan nungguin juga saya live TikTok. Jadi ceritanya saya baru live TikTok di jam 12-an tadi, sahabat suara. Dari jam 11 tuh on air aja, nemenin kamu di on air aja, karena emang ada hal yang harus dilakukan. Makanya jam 12-an baru live TikTok. Ternyata udah banyak yang nungguin, makasih loh. Walaupun hari-hari kalau saya live dari jam 11 juga yang nungguin pada gabungnya jam 12, jam setengah 1. Dan pas banget hari ini mereka on time jam 11, tapi saya baru online TikToknya jam 12. Gak apa-apa ya. Terima kasih nih, sama kayak siapa? Reti, oh Reti. Reti tadi juga udah gabung di ini ya, di TikTok, ternyata WhatsApp juga. Live, kalau udah live info ya. Nah tadi udah langsung muncul kan, makanya notifikasinya di aktifin aja sahabat suara di TikTok ya, Cie, gitu. Berasa paling ditunggu banget, Far. Tapi emang kan aku ditungguin, terima kasih loh. Terus ada juga gabung dari Depok nih, Tisha. Katanya mau request lagu Bianca Dimas, Sejauhku Memandang. Lagi suka banget sama ini, jadi pengen dengerin terus, terima kasih. Oke, sama-sama, nanti aku cek dulu ya. Ini ada juga Ririn yang katanya mau request lagu Tulus Teh Hijau untuk semua rekan onlineku yang sedang sibuk, sehat-sehat ya. Sama-sama dong. Oke, ntar aku anterin, ditungguin aja ya. Dan buat sahabat suara yang juga pengen sapa-sapa aku siang hari ini ataupun kerabat-kerabat kamu gitu ya, bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp atau yapping-yapping kita di TikTok isuara.network.

0: tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: satu podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
3: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
1: Kenapa mereka masih
2: Iya.
3: Di thread rame banget banyak
1: dan
3: banget
1: soal radio. Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak. Tenang. Banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Icat.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih.
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Dengarkan Iswara di mana aja, kapan

0: dari Wings Food.
1: Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan sirkus internasional dari Amerika Latin. Bakal ada aksi memukau dari para performer internasional kayak Diablo dan Cat Wall Show. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan jam 7 malam, dan show weekday di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmati pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain, cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang.
2: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
3: Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
3: Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @emifer_id dan @materandbion_id.

0: menggunakan mata air alami.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih.

0: Bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Balik lagi nongkrong bareng Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota dan negara lainnya yang sekarang lagi dengerin Isuara. Hai, selamat siang. Masih ada Farah Fairuz di sini yang nemenin ya. Dan satu jam terakhir kebersamaan kita ini, bentar lagi saya bakal ngobrol sama salah satu penyanyi muda yang baru aja beres ajang pencarian bakat. Dia menjadi top 3 di Indonesian Idol. Yes, Rio. Kita bakal ngobrol bareng sama Rio, ngobrolin tentang single terbarunya. Sebentar lagi, jangan kemana-mana ya. Saya mau muterin dulu satu lagu requestan dari sahabat Suara yang gabung di TikTok nih. Dari lagu Echelon 7, kita karaokean ya. Jadikan Aku Pacarmu. Enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Dan seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat Suara ya, kita akan ngobrol siang hari ini dengan salah satu penyanyi yang baru saja beres ajang pencarian bakat top 3. Gokil banget, baru merilis juga sebuah karya. Langsung aja daripada penasaran lah, kita ngobrol barengan sama Rio Laskar. Hai,
1: halo,
0: selamat siang Rio.
1: Selamat siang.
0: Ini fansnya udah nungguin banyak banget, tolong ya. Ini tobeli-tobeli. Sampai tadi saya juga sempat make share ke Rio gitu, oh ternyata ada cerita di balik tobeli itu. Dan pasti fansnya udah pada tahu ya. Rio, congrats pastinya ya atas apa yang udah kamu capai. Sampai hari ini juga udah ada lagunya. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang karya terbaru kamu, boleh dong throwback sedikit, gimana ceritanya kamu mengawali karir ke industri musik gitu? Apakah dari kecil suka nyanyi atau seperti apa tuh Rio?
1: Iya, jadi emang nyanyi pertama kali itu TK. Waktu TK itu udah
0: TK.
1: Jadi udah dikenali nyanyi sama
0: okay.
1: papa. Masih belum serius sih waktu itu ya, nyanyinya anak
0: TK ya kan.
1: Cuman di support banget kan sama papa. Jadi yang penting waktu itu tuh jangan takut salah aja nyanyinya gitu. Nyanyi aja PD-nya ditinggiin gitu. Terus akhirnya naik dari TK ke SD.
0: Masih
1: karena,
0: nyanyi juga?
1: Karena gak putus-putus kan gak nyanyinya. Akhirnya kayak ditunjuk sama sekolah buat jadi perwakilan kelas dulu. Kelas 4A, kelas E, kelas 3A, kelas 3B. Yang dapat akhirnya mewakili sekolah Rio, atau dulu panggilnya Tito gitu. Akhirnya bisa mewakili sekolah dan juga waktu itu bisa mewakili kota, tapi juga gak langsung juara satu kak, ada tahapannya. Juara dua dulu waktu
0: dulu
1: itu.
0: Kota apa yang Rio sempat wakilkan?
1: Waktu itu Mojokerto kak, aku kan lahir di Mojokerto, Jawa Timur.
0: Oke, jadi
1: kan
0: kamu lahir dan tumbuh itu di Mojokerto. Terus?
1: Jadi waktu itu gak langsung juara satu, akhirnya ngajarin Rio buat harus ditingkatkan lagi nyanyinya dengan cara entah latihan, apanya yang dilatih. Akhirnya pokoknya harus latihan-latihan terus lah. Ternyata sampai dengan sekarang itu gak putus-putus gitu kan nyanyinya. Semua kesempatan, semua perlombaan atau event-event Rio coba gitu. Karena emang akhirnya mantep, udah diceburin papa dinyanyi. Gak beli setengah-setengah deh, kata papa juga gitu. Akhirnya udah fokus sampai akhirnya sekarang rezekinya di Aida gitu.
0: Luar biasa. Itu di usia berapa Rio yang tadi kamu sempat bilang sampai mewakilkan Mojokerto?
1: Nah waktu itu usia berapa sih kak? Aduh,
0: sekitar apa? SMP?
1: Enggak, SD.
0: Oh SD,
1: udah
0: masih
1: pernah.
0: SD?
1: Waktu itu umur 11 kayaknya.
0: Umur 11. Sekarang Rio, sorry, usianya berapa?
1: Usia 26 sekarang.
0: 26, oke. Jadi dari perjalanan itu tuh banyak banget prosesnya yang akhirnya ngajarin kamu gitu ya.
1: Betul, kan?
0: Mental juga ketempa banget tuh ya berarti.
1: Iya.
0: Dari SD loh sahabat Suara ya. Dia udah maksudnya menerima realita bahwa gak selalu berhasil.
1: Iya,
0: kayak
1: betul.
0: Gitu-gitu mungkin ya.
1: Ada waktu itu nyanyi juga di kondangan tetangga kan. Yang mendingan coba dulu, berani dulu. Gimana sih rasanya nyanyi di nikahan tetangga.
0: Yang ditonton banyak orang.
1: Betul,
0: gitu,
1: itu kan melatih mental atau apa-apa. Meskipun nyanyinya gak sampai selesai, cuman dari first sampai ref 2 aku udah turun.
0: Oh nyumbang-nyumbang gitu ya, nyumbang-nyumbang lagu ya.
1: Tapi kan dari situ kan belajar
0: gitu. Kalau dulu Rio bawainnya lagu apa?
1: Dulu itu karena tahun 2000-an kan Rio kan nyanyinya, jadi ngikutinnya kayak Peter Pan, Ungu gitu.
0: Pas kompetisi juga bawain lagu itu yang sebelumnya pas SD?
1: Pas SD karena waktu itu bertemakan Hari Anak Nasional kayak jadi kayak Indonesia Pusaka.
0: Lucu banget.
1: Gitu.
0: Oh emang papa juga support banget.
1: Papa support banget.
0: Sampai akhirnya kamu memutuskan ini nih ajang pencarian yang harus gue lanjut ikutin. Itu karena kenapa?
1: Karena aku selalu punya ini kayak apa ya, selalu kepikiran untuk aku harus bisa upgrade diri gitu. Setelah ini apa, setelah bisa mungkin menguasai di level yang ini, aku mau lagi naik. Dan itu bertahap teman-teman. Mike, ini kecelakaannya, bukan gimmick. Soalnya Mike kemarin show sempat tiba-tiba jatuhin Mike kak. Ya ampun. Maafin ya teman-teman.
0: Mike agak-agak lagi mau musuhan ya Mario apa gimana sih gitu. Tadi kan terus-terus ya.
1: Terus akhirnya ya, aku sebelum ikut Idol kan wedding singer juga kak. Dimulai dari bawah juga. Akhirnya upgrade ke entertainment yang lebih tinggi sampai akhirnya masuk ke salah satu entertainment besar di Jakarta dan Bekasi, yaitu Deo Entertainment. Akhirnya kemarin tanggal 7 itu berkesempatan sama Deo Entertainment bisa nyanyi ke Istana Negara.
0: Luar biasa.
1: Kayak gitu kak, harus
0: bertahap. Ini yang tadi dikasih tahu nyanyi lagu India.
1: Iya bener.
0: Ih keren banget Rio. Oh berarti memang setelah dari yang SD terus abis itu kamu lanjut lagi ikut lomba-lomba mungkin ya. Setelah itu kamu langsung juga menyeriusi bidang nyanyi dengan ikut tadi wedding singer, iya, gitu-gitu ya, betul. Salah satunya ya. Oke. Okay. Itu berarti semenjak usia berapa akhirnya Rio pindah dari Mojokerto ke Jabodetabek?
1: Waktu itu lulus SMA, itu kebingungan masih sebelum SMA-nya itu masih di Mojokerto. Jadi kan di Mojokerto sejujurnya masih di nyanyi itu belum bisa berbuat banyak itu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Belum banyak yang bisa dilakuin gitu.
0: Karena mungkin secara akses kali ya.
1: Setelah itu juga di sana kan sebenarnya lebih terkenal musik dangdut.
0: Oke.
1: Nah, aku kan kiblatnya pop. Gimana ya? Aduh, kayaknya mungkin kayak kuliah pun nggak bisa gitu ya. Ternyata karena aku bisanya nyanyi, Kak, ikut lomba nyanyi yang biasanya di Jakarta gitu, ikut waktu itu online.
0: Pas pandemi ini ya,
1: sebelum itu
0: sebelum
1: udah mulai online akhirnya diseleksi dari daerah, terus 10 besarnya ke Jakarta kan, nggak aku ikutin, ternyata lolos sampai bisa ke Jakarta gitu. Itu pertawanya gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya ternyata rezekinya waktu itu di ajang Voice of the Eye bisa juara satu, dan kebetulan hadiahnya adalah bisa kuliah dan tinggal di Jakarta.
0: Keren banget, Rio.
1: Gitu,
0: ini benar-benar semesta mendukung banget ya, berarti ya apa yang jadi cita-cita kamu berarti kan. Oh, baru dari situ sambil kuliah sambil akhirnya ikut si Idol. Apa setelah
1: sebelum itu Idol kan 2022, Kak, aku lulus.
0: Udah beres
1: SMA.
0: Ya, udah beres kuliah.
1: Baru mau mulai kuliah kan, Kak, karena hadiahnya adalah waktu itu kuliah di Jakarta. Gitu, akhirnya kuliah dulu 2018 sampai 2022. Baru 2022 sampai mau menjelang Idol mulai wedding singer.
0: Oke, timeline-nya kayak gitu ya. Sampai akhirnya sekarang sudah bisa dinikmati karya-karyanya Rio. Tuh, keren banget sih, berprestasi dari kecil ya kan, inspiratif banget Rio ya. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Rio ya, sahabat suara, jangan kemana-mana. Buat yang lagi di TikTok juga, silakan kalau punya pertanyaan bisa langsung aja drop di kolom komen ke iswara.network. Abis ini kita masih bakal ngobrol, tapi setelah satu lagu dulu dari Hindia, Evaluasi.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Mesir menuding wasit asal Prancis François Le Texier sengaja memberi keuntungan pada Argentina setelah gol kedua Mesir dibatalkan. VAR menganggap telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu terhadap bek Argentina Lisandro Martinez. Menurut statistik, keputusan VAR ini menjadi pembatalan gol dengan jarak terjauh antara titik pelanggaran dan titik terjadinya gol, yakni 91,44 meter. Hingga kini FIFA belum memberikan tanggapan.
0: Suara Fakta.
2: Polri tengah mengusut dugaan korupsi pasokan batubara PLTU senilai 5 triliun rupiah yang memicu blackout massal di berbagai wilayah. Modus pelaku meliputi manipulasi dokumen kualitas dan kuantitas, volume pasokan yang tidak sesuai spesifikasi, serta penyimpangan harga kontrak yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kini, penyidik fokus melacak aliran dana dan memeriksa saksi kunci.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang segera memulai proyek perbaikan lintasan atletik Gor Tri Lomba Juang. Selama perbaikan berlangsung, lapangan atletik akan ditutup untuk umum mulai Rabu 15 Juli hingga Selasa 18 Agustus 2026. Nantinya, lintasan Gor Tri Lomba Juang akan bersertifikat Badan Atletik Dunia IAAF yang memiliki garansi kualitas pemakaian hingga 5 tahun.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
7: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
8: @iswara.official.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain.

Dadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
5: Betul sekali.
6: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
8: Dengarkan Suara di mana aja.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Timnas Mesir menuding wasit asal Prancis François Le Texier sengaja memberi keuntungan pada Argentina setelah gol kedua Mesir dibatalkan. VAR menganggap telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu terhadap bek Argentina Lisandro Martinez. Menurut statistik, keputusan VAR ini menjadi pembatalan gol dengan jarak terjauh antara titik pelanggaran dan titik terjadinya gol, yakni 91,44 meter. Hingga kini FIFA belum memberikan tanggapan.
0: Suara Fakta.
2: Polri tengah mengusut dugaan korupsi pasokan batubara PLTU senilai 5 triliun rupiah yang memicu blackout massal di berbagai wilayah. Modus pelaku meliputi manipulasi dokumen kualitas dan kuantitas, volume pasokan yang tidak sesuai spesifikasi, serta penyimpangan harga kontrak yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kini, penyidik fokus melacak aliran dana dan memeriksa saksi kunci.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang segera memulai proyek perbaikan lintasan atletik Gor Tri Lomba Juang. Selama perbaikan berlangsung, lapangan atletik akan ditutup untuk umum mulai Rabu 15 Juli hingga Selasa 18 Agustus 2026. Nantinya, lintasan Gor Tri Lomba Juang akan bersertifikat Badan Atletik Dunia IAAF yang memiliki garansi kualitas pemakaian hingga 5 tahun.

0: Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonate.id. Ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore. Apa kabar kamu di jam 4 ini? Apakah ini adalah jam pulang kantor, jam pulang kerja, jam berangkat olahraga, jam berangkat les, jam berangkat ngelesin anak orang, jam mancing ya? Hati-hati ya, mancingnya yang positif, mancing ikan. Jangan mancing keributan, ya kan? Gak capek apa berantem terus sama pacar. Energinya itu loh, mendingan disalurin untuk hal-hal yang bikin hati kamu bahagia, ya. Makan jam segini ada gak sih? Makan kenapa ya kalau jam segini ya? Kayaknya belum ya. Belum, atau mungkin tadi jam 2 udah makan, jadi belum terlalu lapar banget. Jam ngemil aja kali ya. Ngemilnya buah-buahan. Buah yang cocok dicemil di kota Semarang yang cuacanya hari ini gak panas, gak dingin, sejuk aja gitu. Enak banget hari ini ya. Enak banget, jadi kayak mau pakai baju apa aja hari ini kayaknya yang di lemari kamu tuh bisa semua gitu, sahabat suara, ya kan? Dan mood kamu juga mungkin lagi enak banget, jadi aku gak terlalu PR hari ini. Sore ini gak terlalu PR untuk, ya kita sama-sama benerin mood kita gitu. Karena emang moodnya tuh udah terjaga dari pagi tadi gitu ya. Yang penting sih sekarang dengerin lagu yang enak-enak dulu aja. Kita nanti bakal ada gosip atau fakta juga. Pastinya barengan sama aku Lilian Angie di Suara Santai.

Betul banget ya. Dan sekarang kita lagi memperingati Hari Satelit Palapa. Jadi peringatan ini memang bertujuan untuk ngingetin nih, sekaligus juga mengedukasi generasi penerus bangsa tentang sejarah peluncuran satelit pertama milik Indonesia yang sangat membanggakan. Bagaimana tidak membanggakan ya sahabat suara, kalau Indonesia itu adalah merupakan negara berkembang pertama yang meluncurkan satelit domestiknya sendiri setelah Amerika dan Kanada tahun 76. Weh, aku merasa sangat bangga sekali ya. Karena dulu tuh bayangin ya,

yang Indonesia itu kan terdiri dari kepulauan gitu ya, banyak pulau-pulau, terus kemudian terpisah perairan gitu. Sulit sekali untuk bisa secara keseluruhan itu tercakup dalam wilayah komunikasi yang dari Sabang sampai Merauke. Tapi dengan adanya atau diluncurkannya, dengan mengorbitnya satelit Palapa pada tahun 76, semua yang tadinya gak mungkin itu akhirnya menjadi mungkin. Diluncurkan tanggal 9 Juli tahun 1976, yaitu adalah satelit Palapa A1. Nah sekarang kan udah 2026 nih, gak mungkin dong satelit Palapa A1 atau satelit Palapa A ini masih mengorbit di sana. Pasti udah gantian, pasti ada regenerasi, ya kan? Oke, jadi pernyataan di gosip atau fakta buat sore ini adalah pernyataannya begini. Satelit yang saat ini mengorbit, ya, satelit domestik Indonesia yang saat ini mengorbit itu adalah satelit Palapa M. Menurut kamu gosip atau fakta? Satelit Palapa M. Kalau kamu setuju boleh pilih fakta, kalau gak setuju pilih aja yang gosip. Kita polling dulu, buka pollingnya di @isuara.smg. Bisa langsung aja kamu cek ya ke Instagram story dan kamu pilih, nanti kita bakal lihat ya fakta-faktanya tuh apa aja sih. Ini menarik banget soalnya nih, sahabat suara ya.

0: Lionel Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Cie, ada yang mau jadi anak kuliah nih. Udah nemu belum kampus mana yang pas buat ngembangin potensimu? Kalau belum, mending daftar aja ke Universitas Negeri Semarang. Kampus konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Dan kita lagi di Gosip atau Fakta buat sore ini di Suara Santai barengan aku Angie. Oke, udah terupload ya di Instagram story @iswara.smg. Yang mau ikut pollingnya boleh, gampang kok, kamu gak harus. Ini bukan sebuah, kita gak ngumpulin jawaban terbuka. Kamu cuma tinggal pilih aja gosip atau fakta, yang mana yang menurut kamu tuh cocok sama pernyataan buat sore ini. Bahwa nih di hari satelit Palapa ya, tanggal 9 Juli ada pernyataan yang bilang bahwa sekarang satelit yang sedang beroperasi gitu ya di orbit itu adalah satelit Palapa M. Karena memang dari tahun ke tahun tuh berganti, ada regenerasi gitu ya, diluncurkan yang lebih baru lagi begitu. Dimana dulu awalnya yang pertama kali diluncurkan tanggal 9 Juli tahun 76 itu adalah satelit Palapa A1. Mungkin gara-gara satelit Palapa A1 ini, jadi kalau misalnya ada apa-apa, wah infonya gimana? A1. Itu untuk menunjukkan secara apa ya, secara eksklusivitas tuh emang itu udah yang paling bisa dipercaya gitu. Karena udah gak ada lingkup terkecil lagi dari A1 gitu kali ya. Keren banget sih, dimana berkat peluncuran ini kemudian Indonesia mencatatkan sejarah sebagai negara berkembang pertama di dunia loh ya, dan ketiga setelah Amerika Serikat dan Kanada yang mengoperasikan SKSD. Dari sini juga ya, kemudian istilah SKSD ini diplesetkan gitu. SKSD yang kita tahu sekarang adalah sok kenal sok deket. No, SKSD itu adalah singkatan dari Sistem Komunikasi Satelit Domestik, yaitu adalah dengan diluncurkannya satelit Palapa A1. Nah, nama Palapa sendiri itu diambil dari Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Mahapati Gajah Mada pada zaman dulu tuh di masa Kerajaan Majapahit gitu. Ya, tentunya maknanya adalah tekad untuk menyatukan wilayah Nusantara secara penuh, secara utuh. Karena kita lihat ya, sebelum adanya kehadiran dari satelit, komunikasi untuk dari Sabang sampai Merauke itu gak bisa merata. Sulit sekali karena bentang alam, secara geografis juga kondisi di Indonesia kita terpisah oleh lautan, perairan gitu ya. Dan itu sangat menyulitkan untuk bisa memberikan informasi dari pusat sampai dengan ke pelosok-pelosok daerah. Dimana kemudian kehadiran satelit ini memungkinkan tuh siaran TVRI, radio, dan juga sambungan telepon PSTN itu bisa menjangkau seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke. Jadi kayaknya emang pas banget kalau namanya itu adalah Palapa ya, sesuai dengan yang diikrarkan oleh Gajah Mada ya, Sumpah Palapa, menyatukan wilayah Nusantara lewat jalur komunikasi domestik. Begitu, itu dia faktanya ya, salah satunya tentang satelit Palapa. Dan kita balik lagi ke pernyataan sore ini, bahwa pernyataannya bilang saat ini nih satelit yang lagi beroperasi di orbit itu adalah satelit Palapa seri M. Kamu setuju apa enggak? Kalau setuju, kamu bisa ikutan pollingnya di @iswara.smg di Instagram story. Kamu pilih fakta. Kalau enggak setuju, pilihnya yang gosip. Dan nanti abis ini kita bakal lihat fakta-fakta lainnya tentang

event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Blue and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Blue and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Blue and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Blue and Bingo ya. Blue and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang.

0: Project Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonain.id. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwalk Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang. Jangan ngaku pinter bisnis atau manajemen kalau kamu nggak berani ikut lomba manajemen Euphoria IPB 2026. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas IPB bakal ngadain lomba buat ngembangin kompetensi manajerial para mahasiswa. Ada logistik case competition, marketing case competition, trading competition, dan human resource article competition. Buktiin kalau diri kamu bisa ngasih impact dan bersaing buat dapetin hadiah senilai Rp25 juta. Pendaftaran lomba manajemen Euphoria IPB 2026 bakal dibuka dari tanggal 5 Juli sampai 23 Agustus 2026. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @me.ipb.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat ketentuan berlaku. Belanja dan nikmati keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Puas dengan harga
4: Alfamidi, gak hemat.
5: Negara yang jadi pemegang juara terbanyak berhasil. Mereka berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu

pollingnya ya. Jadi karena hari ini adalah memperingati apa? Hari Satelit Palapa. Di tanggal 9 Juli dulu diluncurkan pertama tahun 76. Ini udah pada ikutan. Wow. Ternyata dong ada yang udah ikutan di sini pollingnya. Kita mau lihat dulu nih fakta berikutnya ya. Tentang Satelit Palapa. Dulu pertama kali yang diluncurkan itu adalah Palapa A1 gitu. Tapi kemudian ya enggak mungkin kan dia terus-terusan di situ. Ada Palapa B, Palapa C sampai dengan ada juga Satelit Palapa D ya, yang resmi berakhir masa tugasnya itu tanggal 31 Agustus 2020 waktu itu. Nah, memang sejak itu udah secara teknis enggak ada lagi tuh seri dari Satelit Palapa yang beroperasi di orbit. Jadi, kalau memang pakai nama Palapa, yang terakhir itu seri D. Yang terakhir itu seri D. Sedangkan ya untuk slot orbit selanjutnya ternyata dialihkan dan digantikan sama satelit merah putih. Tuh. Jadi untuk saat ini ya kedaulatan dan juga konektivitas digital Indonesia dan luar angkasa itu diteruskan sama satelit-satelit modern yang berkapasitas besar. Kayak satelit merah putih 2, Satria 1, Santa 5, N5 gitu ya. Jadi namanya Satelit Palapa R. Karena cuma sampai di itu tahun 2020, sahabat suara. Artinya pernyataan hari ini ngegocek banget ya. Thank you anyway buat yang udah ikutan pollingnya. Hasilnya adalah 50-50, 50% jawab gosip dan 50% jawab fakta. Tapi yang pasti dengan diluncurkannya Satelit Palapa A1 tahun 76, 50 tahun yang lalu, itu adalah merupakan pintu menuju komunikasi ya yang lebih

0: seluruh dunia juga bisa dengerin streaming, ya kan? Anyway, sekarang udah live TikTok juga. Buat kamu nih sahabat suara yang mau join sama aku, boleh banget. Karena kita bakal langsung nih dengerin lagu-lagu tahun 2000-an abis ini, ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, Tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, Tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
3: Saya Ariel, Tuan. Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa, Tuan. Tuan Muda.
1: Tuan Muda, 2000 Music Today.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, saatnya buat kita bisa singelong bareng ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Apalagi ada yang udah nge-request langsung dong. Nanti abis ini diputerin ya. Pasti lagu-lagu 2000-an yang ngajakin kamu buat jingkrak-jingkraknya sambil duduk. Karena ada pinggang yang harus kita jaga ya, sahabat suara ya. Dan buat hits pertama nih di Tuan Muda buat sore ini, this is Fall Out Boy featuring John Mayer, Beat It.

sensasi bahwa oh, kalau dulu gak pernah diluncurkan, mungkin cara berkomunikasi kita saat ini tahun 2026 tidak bakal sama seperti yang bisa kita nikmati sekarang gitu. Karena ternyata dulu ya terbuka jalan untuk semakin lancar dalam berkomunikasi kemana aja, ke siapa aja, di mana aja. Terbentang nih ya dari seluruh penjuru Nusantara itu adalah dari satelit Palapa di tanggal 9 Juli tahun 76. Gak bisa kita kalau what if dulu gak pernah diluncurkan satelit Palapa A1. Kayaknya gak ada sekarang ini yang bisa di Indonesia ngucapin selamat ulang tahun itu real time. Bisa jadi mungkin bakal delay karena kartu posnya baru nyampe minggu depan. Kartu pos banget gak tuh, ya kan? Yang ulang tahun hari ini ya, siapa yang ulang tahun? Ayo, Cancer yang mana nih yang lagi ulang tahun? Hari ini selamat ulang tahun buat kamu. Dan kalau kamu nih lagi ulang tahun, minta kado, boleh. Karena ada yang lagi ulang tahun juga dan dia malah justru ngasih kado loh. Ngasih kado buat kita nih, sahabat suara. Siapa ya yang lagi ulang tahun tapi justru ngasih kado? Alfamidi pastinya. Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi. Caranya gimana untuk dapetin kado dari Alfamidi? Pastinya gampang banget. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya itu ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Jadi langsung aja kamu belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Saya jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Saya job gue ya? Hantar anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
3: 2.000, 20.000.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Timnas Mesir menuding wasit asal Prancis François Le Texier sengaja memberi keuntungan pada Argentina setelah gol kedua Mesir dibatalkan. VAR menganggap telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu terhadap bek Argentina Lisandro Martinez. Menurut statistik, keputusan VAR ini menjadi pembatalan gol dengan jarak terjauh antara titik pelanggaran dan titik terjadinya gol, yakni 91,44 meter. Hingga kini FIFA belum memberikan tanggapan.
0: Suara Fakta.
2: Polri tengah mengusut dugaan korupsi pasokan batubara PLTU senilai 5 triliun rupiah yang memicu blackout massal di berbagai wilayah. Modus pelaku meliputi manipulasi dokumen kualitas dan kuantitas, volume pasokan yang tidak sesuai spesifikasi, serta penyimpangan harga kontrak yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kini, penyidik fokus melacak aliran dana dan memeriksa saksi kunci.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang segera memulai proyek perbaikan lintasan atletik GOR Tri Lomba Juang. Selama perbaikan berlangsung, lapangan atletik akan ditutup untuk umum mulai Rabu 15 Juli hingga Selasa 18 Agustus 2026. Nantinya, lintasan GOR Tri Lomba Juang akan bersertifikat Badan Atletik Dunia IAAF yang memiliki garansi kualitas pemakaian hingga 5 tahun.

di suara-suara warga Indonesia. Oke, langsung saja ya. Satu kabar yang mengejutkan hari ini datang dari dunia perkonseran, terutama untuk para Black Rose yang kemarin tuh sampai hari ini kayaknya vibes-nya masih belum pada masih gamon ya semuanya dari PJF. Day 1, day 2, day 3. Nah, tapi buat Black Rose pastinya yang masih gamon dari day 3 nih, karena kemarin tuh ada yang tiba-tiba jadi ikutan nge-stand gitu. Ini band apa sih gitu? Enggak sengaja nonton terus kepincut sama mas-mas ini yang dikira umurnya baru 20-an. Padahal mereka sudah ya sepantaran dan seusia ya. Kakak-kakak milenial yang tergabung dalam band The Rose gitu. Nah, kemarin kan banyak tuh ya yang pada apa namanya posting sambil bisa kali Rostopia kemarin tuh kayak buru-buru banget, playlistnya juga kayaknya banyak yang hitsnya yang belum dinyanyiin dan lain sebagainya. Emang ada satu lagu yang bahkan belum dirilis tapi kemarin udah mereka bawain on stage gitu. Tapi kayak serius gitu doang setlistnya kemarin. Kayak kurang banget. Rostopia gimana nih sebelum hiatus, masa mereka udah rilis tapi gak ngapa-ngapain, gak ngonser, kayaknya agak aneh gak sih? Dan ternyata segala pertanyaan dan kebingungan itu terjawab hari ini, di mana The Rose ternyata beneran bakal ngonser ya, Rostopia Asia Tour 2026 di Jakarta. Dan bakal digelarnya itu tanggal berapa? Tanggal 23 Oktober 2026 di Casablanca Hall. Oke. 23 Oktober kalau sekarang udah di spill, artinya paling mentok 2 minggu lagi udah open ticketing ya. Biasanya sih begitu. Jadi apakah

berangkat, atau yang barusan nge-stand dan kayaknya pengen kenal mereka lebih dekat nantinya bakal berangkat gitu ya. Karena memang sampai sekarang nih baru dikasih tahu aja bahwa ya nanti Roastopia itu bakal hadir di Jakarta 23 Oktober 2026. Tapi untuk daftar harga tiket dan seat plan-nya kayak gimana itu belum dirilis sama sekali ya. Jadi nanti bakal menyusul untuk seat plan dan juga informasi penjualan tiketnya. Begitu, tungguin aja ya. Tungguin aja, kali-kali buat yang kemarin, yang tahun-tahun sebelumnya, mereka itu sebenarnya udah berapa kali ya? Kalau konser sendiri tuh, seingatku mereka udah 2 kali. Ini berarti nanti bakal jadi konsernya mereka yang ketiga. Tapi mereka pernah datang di festival juga sekali, sama PJF kemarin sekali. 2 kali konser, 1 festival, 1 PJF, 4. Berarti besok bakal jadi kedatangan mereka yang kelima ya, kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Sering juga ya. Ntar lama-lama mereka udah punya nama internasional, nanti mereka bakal punya nama di sini. Namanya jadi Mas Gusti, Mas Aji. Ntar lama-lama mereka udah punya nama internasional, nanti mereka bakal punya nama di sini. Namanya jadi Mas Gusti, Mas Aji.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja.

0: Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan sirkus internasional dari Amerika Latin. Bakal ada aksi memukau dari para performer internasional kayak Diablo dan Catwall Show. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park Semarang. Catat jadwalnya ya. Show weekend di jam 2 siang dan jam 7 malam dan show weekday di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis sewet suara. Nikmati pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram at thepark.semarang.
1: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin Seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Selamat sore menjelang malam karena udah jam 6 lebih 10 waktu handphonenya Iswara. Dan kita bakal masuk ke seram ya, selidiki rahasia alam dan misteri. Ini ada satu kisah, aku bilangnya kisah ya, yang baru banget aku baca hari ini dan sepertinya cukup menggelitik menurutku untuk kita bahas. Karena ini adalah sesuatu yang bisa dibilang cukup jarang. Bisa jadi mungkin tidak sejarang itu, cuman yang terdokumentasi atau yang orang-orang tahu itu gak banyak gitu ya. Dan sesuatu yang kayaknya masih dianggap aneh banget. Kok bisa? Awalnya gimana? Gitu. Tentang apa sih? Tentang yang namanya objectophilia. Objectophilia ini adalah sebuah fenomena yang simpelnya begini. Ada nih muncul ketertarikan gitu ya, atau ada manusia, seseorang yang ngerasain adanya ikatan emosional, bahkan romantis gitu ya, ketertarikan secara fisik, bentuk bangunan atau terhadap objek atau entitas yang abstrak, bahkan gitu ya, benda-benda mati gitu, yang membuat adanya kayak kedekatan emosional gitu. Dan inilah yang disebut sebagai objectophilia. Sampai kemudian mungkin seseorang ini memutuskan untuk okay, mau nikah sama dia aja deh. Adakah yang pernah dengar mungkin hal ini terjadi sama orang yang ada di sekitar kita nih, sahabat suara? Bisa jadi mungkin ada, tapi mungkin gak sampai ke telinga kita karena gak semua orang yang mengalami ini itu dengan mudahnya kemudian sharing cerita gitu ya. Dan banyak nih, biasanya bentuknya sangat beragam ya, lebih pada kemudian bagaimana seseorang mempersonifikasi benda mati, objek, atau bahkan entitas abstrak gitu. Ada yang menikah dengan roh misalnya gitu ya. Dan fenomena ini ternyata sudah terjadi, itu bukan dari tahun-tahun ini aja, tapi dari puluhan tahun yang lalu juga ada loh orang yang mengalami ini. Nanti aku bakal share ke kamu beberapa kisah tentang seseorang yang menikah atau memutuskan punya hubungan romantis ya dengan objek atau benda mati atau entitas abstrak gitu, yang disebut sebagai objectophilia. Kita bakal bahas di Serap, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Dan kamu balik lagi, masih ada di Seram Selidiki Rahasia Alam dan Misteri yang masih membingungkan sampai saat ini adalah ada orang-orang yang akhirnya punya ikatan atau kedekatan secara emosional dengan bukan seseorang tapi lebih pada sesuatu. Bukan siapa tapi pada apa. Orang-orang yang punya ikatan emosional yang kuat, bahkan dalam ya. Terus juga bahkan mungkin bisa merasakan apa ya, dorongan emosional yang mengarah ke romantis gitu, terhadap suatu objek, benda mati, atau bahkan entitas abstrak ya, bisa jadi. Karena tadi ada juga yang roh nih, roh dari bajak laut gitu. Ini disebut sebagai sebuah fenomena dalam psikologi itu objectophilia, atau sering juga disebut sebagai objectum seksual. Jadi ini adalah merupakan sebuah ketertarikan yang memang dirasakan oleh seseorang terhadap bukan manusia lain tetapi sesuatu gitu ya. Yang pertama nih, ini yang tadi baru aku baca kisahnya. Tetapi sebetulnya dia menikahnya bukan baru-baru aja, tapi di 2018 ya. Ada seorang perempuan, dia tuh aslinya namanya adalah Amanda Teak, tapi kemudian dia mengubah namanya menjadi Amanda Large. Dia adalah seorang perempuan dari Irlandia Utara yang sempat jadi sorotan gitu, karena mengaku bahwa dia telah menikah dengan arwah bajak laut Haiti yang berusia sekitar 300 tahun bernama Jack. Ini Jacknya bukan Jack dan bukan Jack Dawson, bukan kisahnya Jack dan Rose yang Jack, come back. Bukan ya. Ini bukan Titanic. Jack yang dimaksud di sini adalah Jack Sparrow gitu ya. Nah, upacara pernikahan mereka itu bahkan dipimpin oleh seorang cenayang dan digelar di atas sebuah kapal yang berlayar di perairan internasional. Nah, awalnya hubungan antara Amanda dan roh bajak laut ya, yang diyakini oleh dia sebagai roh bajak laut bernama Jack yang usianya katanya 300 tahun ini, itu adalah sebuah kisah cinta spiritual yang romantis. Tapi ternyata hubungan romantis ini tidak berlangsung lama, sayangnya. Karena kurang dari setahun setelah menikah, Amanda kemudian mengumumkan bahwa aku telah mengakhiri pernikahanku dengan roh yang mirip dengan Jack Sparrow. Secara fisik ya, dalam imajinasi seorang Amanda, dia menggambarkan bahwa Jack itu punya kulit yang gelap, rambutnya hitam pekat gitu. Dan ternyata dia ini mulai mengenal, ketemu sama pasangannya ini yang tidak terlihat itu sejak tahun 2014. Tuh, bayangin. Bahkan mereka pacarannya lebih awet daripada kita-kita loh, sahabat suara. 4 tahun sampai kemudian dia memutuskan untuk menikah di tahun 2018. Yang sayangnya ternyata enggak seawet pada saat mereka dulu sebelum menikah. Karena ya dia bilang bahwa kenapa kok akhirnya memutuskan berpisah? Ternyata dia mengalami yang namanya wait. Nah, karena menurut Amanda, dia bilang bahwa gini, Jack itu adalah jenis kayak semacam vampir energi ya. Dan itu sering kali membuat dia kerasukan. Dimana si Jack ini sering merasukinya hingga membuat kondisi kesehatan fisik dan mentalnya itu memburuk gitu. Karena kayaknya kok gak kondusif ya, hubungan ini udah gak sehat lagi. Menurut kakak Amanda, akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan roh bajak laut umur 300 tahun bernama Jack ini.
Dan ya tentu jadi obrolan banyak orang, dimana ini adalah merupakan salah satu cerita pernikahan paling gak biasa ya, yang sangat menarik perhatian dunia gitu. Tapi apakah dia satu-satunya? Tentu tidak. Kayak tadi aku bilang, bahkan ada yang kalau dia memutuskan untuk berpisah dari pasangannya karena sering kerasukan gitu ya, dan merasa sudah tidak kondusif lagi, ternyata ada loh yang harus berpisah karena keadaan. Siapa sih dia ini dan seperti apa kisahnya? Oke, kita bakal lihat ya. Ada seseorang yang bernama Asia Rita Berlinen Mauer. Jadi Asia ya, ini adalah seorang perempuan yang dianggap sebagai pelopor, dimana kemudian dunia itu mengenal sebuah fenomena yang tadi disebut sebagai objectophilia. Seorang yang punya ketertarikan terhadap objek benda mati atau entitas abstrak gitu. Karena dia punya sebuah kisah dimana dia mulai merasa punya ikatan emosional terhadap sebuah tembok yang membentang panjang memisahkan antara dua negara, yaitu pada waktu dulu ya, memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur, yaitu adalah tembok Berlin. Benar, jadi Asia ini, aku tidak tahu bagaimana menyebut namanya yang benar, Asia ya, E-I-J-A, E-H, Asia. Dia ini naksir berat sama tembok Berlin itu dari tahun 1979, sahabat suara. Bahkan saking dia intu sama si tembok Berlin yang membentang panjang ini, dia kemudian mengubah nama belakangnya menjadi Berliner Mauer, yang berarti tembok Berlin. Karena kedekatan emosional yang semakin terbangun di antara dia dan tembok Berlin, dia kemudian memutuskan bahwa tembok Berlin adalah pasangannya. Tembok Berlin adalah partner hidupnya. Sama seperti dia menempatkan diri sebagai partner dari tembok Berlin. Ini adalah satu hal yang menurutku sangat tidak biasa. Pertama karena memang dia bisa dibilang jadi kayak pionir gitu ya, dalam hal objectophilia gitu. Akhirnya buka mata orang-orang bahwa ada ya kisah yang seperti ini. Tapi terlepas dari itu, sesuatu yang unik, di saat seseorang menganggap tembok Berlin sebagai partner hidupnya, untuk dunia, bagi dunia, tembok Berlin itu sebetulnya adalah simbol pemisahan politik gitu kan. Beda banget gitu. Ternyata punya POV yang berbeda antara Asia sama bagaimana dunia melihat keberadaan dari tembok Berlin ini. Kenapa dia berdiri di situ gitu ya. Dan momen paling dramatis dalam hubungan Asia dan tembok Berlin adalah ketika tahun 1989 tembok Berlin diruntuhkan, yang artinya gak ada lagi tuh Jerman terbagi menjadi dua, Jerman ya cuma satu gitu. Dan pada saat dunia merayakan bersatunya Jerman, ada Asia yang menangis karena harus dipisahkan selamanya dan mengalami kehilangan yang sangat mendalam dengan runtuhnya tembok Berlin. Dia mengalami duka yang sangat mendalam. Bagaimana peristiwa diruntuhkannya tembok Berlin ini kemudian membuat dia mengaku bahwa dia mengalami trauma emosional selama bertahun-tahun, bahkan setelah tembok itu diruntuhkan. Bagaimana kondisi dari Asia sekarang? Nggak ada update ya yang terbaru tentang keberadaan, atau apakah dia kemudian sudah berhasil menjalin hubungan atau move on dari tembok Berlin ke objek yang lain atau ke seseorang yang lain?

92 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kita memang lagi dikasih libur sebentar ya, sebelum nanti kita bakal lanjut lagi untuk ngikutin Piala Dunia tahun ini. Gak apa-apa, ini kayak semacam buat kamu yang kemarin mungkin udah begadang terus ya, dari malam ke malam, semangat banget, terus akhirnya yang kamu jagoin juara ya kan, bakal maju ke babak selanjutnya gitu. Dan kamu sekarang udah lebih siap lagi, atau bahkan bisa dibilang lebih semangat lagi buat ngikutin Piala Dunia tahun ini. Nah, kalau semangatnya udah ada, yang penting juga adalah gak boleh ngantuk dulu nih gitu. Dan kalau kamu semangat ya buat ngikutin Piala Dunia tahun ini, mau gak mau kan harus begadang tuh. Abis ini bakal begadang lagi tiap malam ya buat ngikutin pertandingan Piala Dunia. Nah, biar nontonnya makin semangat, makin melek, mendingan kamu beli kopi Cafino aja. Kopi Cafino tuh memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya tuh paling bold. Cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung aja kok pergi ke minimarket atau ke supermarket terdekat, karena ada 4 varian yang bisa kamu pilih. Ada oat cappuccino, ada milky espresso, oat mali latte, dan juga Spanish latte. Cafino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
10: Kalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Yes, kita masih diseram selidiki rahasia alam dan misteri yang lagi ngebahas tentang objektofilia. Ya, ini adalah sebuah fenomena menikah dengan satu objek atau benda mati atau entitas abstrak bahkan yang dipersonifikasi gitu ya, sahabat suara ya. Kalau tadi ada yang menikah dengan pionirnya, bisa dibilang dia tuh yang membuka mata dunia bahwa oh ada ya fenomena seperti ini gitu, ikatan atau kedekatan emosional yang sangat kuat antara seseorang dengan sesuatu. Itu adalah menikahnya Eija tadi dengan tembok Berlin yang ternyata harus terpisahkan dengan pasangannya yang dia kasihi itu. Karena apa? Karena Jerman Barat, Jerman Timur sudah bersatu ya. Itu bikin di saat orang-orang atau dunia berbahagia, dia menjadi satu-satunya orang yang merasa sedih dengan hal itu. Tadi ada juga yang nikah sama roh bajak laut umur 300 tahun tapi akhirnya memutuskan buat pisah, udahan nikah-nikahannya karena sering kesurupan, katanya begitu. Nah, terus ada kisah apa lagi sih emang gitu ya? Macam-macam ternyata. Ada juga yang bisa dibilang pernikahannya cukup awet ya. Mungkin yang sudah menjalani lika-liku rumah tangga tahu ya bagaimana kompromi dan komunikasi, kompromi dan kemudian menahan diri dan kepekaan ya, melatih kepekaan, simpati, empati sama pasangan itu adalah sesuatu yang harus diusahakan gitu. Apakah ini juga dialami oleh Carol Santa Fe ya? Jadi ada seseorang nih, dia mengaku bahwa dia itu mulai mencintai sesuatu sejak dia masih muda banget. Carol ini bilang bahwa dia itu suka, bahkan sampai akhirnya tuh bisa salting sama sebuah stasiun kereta. Padahal yang namanya stasiun kereta itu kan gede ya. Aku ngebayangin, ya emang mungkin gak sebesar airport, tapi pasti kan besar. Bisa kayak semacam satu kompleks gitu lah. Dia mencintai sebuah stasiun kereta dan berhasil mempertahankan hubungan emosional itu selama kurun waktu kurang lebih 36 tahun. Tahun 2015 dia sampai ngadain upacara pernikahan secara simbolis dan dia memberi nama stasiun itu Daidra. Daidra dia berikan untuk menjadi kata ganti perempuan. Dan dia bilang pada saat dia menyentuh dinding bangunan dari stasiun kereta itu, dia merasa bahwa cintanya itu berbalas. Bahkan kalau ada orang yang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan, ini yang cinta sama stasiun aja tuh berbalas loh cintanya. 36 tahun loh dia bisa mempertahankan hubungan emosionalnya sama

0: stasiun ini yang disebut sebagai Diadra ini ya. Dan update-nya Carol ini ternyata beberapa kali muncul, sempat muncul dalam dokumenter, sempat juga jadi narsum di wawancara-wawancara tentang objectum sexuality atau objectophilia ini. Begitu. Gak ada catatan apapun apakah mereka masih bersama sampai dengan saat ini atau ada perubahan yang signifikan antara hubungan mereka berdua beberapa tahun terakhir. Mereka berdua, ya antara dia, Carol, sama si stasiun ini yang disebut sebagai Diadra ini gitu. Sebagai Diadra gitu ya, tidak ada. Berarti mungkin hubungan mereka masih baik-baik saja dan masih terus bertahan dan masih terus berproses ya sebagai pasangan hidup dari masing-masing. Begitu. Emang kita harus bilang happy for you guys, gitu gak sih? Ada juga nih ya, selain tadi ada yang udah nikah sama tembok Berlin, ada sempat berita yang nikah sama Menara Eiffel, ada yang sama, tadi ada yang bilang sama Magic Jar, katanya karena pintar masak. Terus sama roh ya, roh bajak laut, stasiun kereta. Selanjutnya ada siapa lagi? Nah, ternyata ada juga nih seorang cowok yang dia itu bisa dibilang kalau ada yang namanya istilah womanizer ya, dia ini lebih kayak ke carizer. Playboy untuk para mobil. Karena dia pernah punya ikatan emosional yang dalam, bukan hanya sama 1-2 mobil, tapi lebih dari 1000 mobil sepanjang hidupnya. Ya ampun, banyak banget. Dan mobil favoritnya dia, dari si Edward Smith ini adalah mobil VW Beetle putih yang dikasih nama Vanilla. Menurut Edward, apa sih Edward yang kamu rasakan gitu ya, kok bisa setertarik itu sama mobil VW Beetle? Dia bilang bahwa dia bisa merasakan kehadiran dari masing-masing kepribadian mobil yang lagi deket sama dia. Dan yang membuat dia tertarik, ini benar-benar cowok nih berarti. Cowok itu kan seringkali apa ya, stereotipnya adalah makhluk visual ya, punya ketertarikan terhadap seseorang misalnya kalau sama manusia ya, itu karena tertarik secara visual dulu gitu. Dan ternyata ini juga dialami sama Edward, bahwa dia itu tertarik sama mobil karena visualnya, karena bentuk body mobil yang dia lihatnya kayak yang cakep nih mobil, gitulah kira-kira ya. Dan sama seperti yang sebelum-sebelumnya di cerita yang barusan aku share juga, bahwa dia ngerasa mobil-mobil yang dia taksir ini ternyata juga ngerespon balik secara emosional, dan itu bisa dia rasakan. Begitu ya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya itu seringkali disebut sebagai kisah-kisah tentang fenomena objectophilia atau objectum seksual gitu ya. Sedangkan untuk kasus Edward, ini lebih sering dibahas sebagai contoh mekanofilia. Mekanofilia ini lebih detail lagi, kayak subnya gitu, bahwa seseorang punya ketertarikan terhadap mesin atau kendaraan yang oleh sebagian peneliti itu dibedakan dari objectophilia karena lebih menekankan pada nih. Kalau yang dialami oleh si Edward ini adalah menekankan pada aspek seksual dibanding hubungan emosional, di mana tadi ada ketertarikan secara visual gitu, yang kemudian bikin dia jadi kayak dugun-dugun berdebar-debar gitu ya kalau ngelihat mobil, kayak yang wow, mobil ini jenjang sekali ya gitu, udah kayak jenjang karir gitu kali ya. Begitu. Nah, kalau kita lihat ya dari beberapa kasus ini, walaupun sebenarnya masih banyak sih kisah-kisah yang lain juga yang mungkin bisa dibilang sampai dalam kurun puluhan tahun ini ya, hitungannya tetap langka ya kasus-kasus, dan jarang kasus seperti ini. Apakah ada orang-orang di sekeliling kita yang juga mungkin mengalami seperti ini? Mungkin bisa jadi ada, tetapi mungkin nggak go public kali ya. Mungkin dia tidak nggak menceritakan pengalaman emosionalnya ke banyak orang bisa jadi. Apa sih persamaan dari masing-masing kisah yang tadi kita cari tahu atau kita baca ini gitu ya, bahwa walaupun objek yang dicintai itu berbeda, masing-masing itu punya ikatan emosional dan itu kuat banget. Ya dong, kalau gak kuat gak mungkin sampai dinikahin, walaupun akhirnya gak sampai setahun diceraiin juga karena tadi kerasukan. Dan serius atau kedalamannya itu ternyata sama seperti kalau manusia berhubungan, punya hubungan romantis dengan manusia lain gitu ya, punya hubungan emosional dengan manusia lain. Terus sama-sama dipersonifikasi. Nah ini, karena kan mereka bukan manusia, mereka bukan orang, bisa jadi itu adalah objek, entitas yang abstrak seperti roh tadi ya. Tetapi personifikasi di sini adalah maksudnya seseorang kemudian bisa nih sesuatu itu bisa diartikan atau dikategorikan memiliki jenis kelamin tertentu. Kayak tadi misalnya dikasih satu stasiun yang dia taksir itu dikasih nama Daidra yang artinya perempuan, wanita. Artinya dia melihat ini si stasiun ini adalah objek yang dia suka, dia taksir, tapi ini cewek nih gitu, ya kan? Atau mungkin bahkan dia menyematkan sifat-sifat, watak pada satu benda yang dia suka, yang dia taksir, yang kemudian dinikahi. Nah, kalau ada yang nanya, orang kayak gini sadar gak sih gitu? Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang objectophilia ini gitu ya, fenomena ini, pada umumnya orang-orang yang memilih seperti ini ya, untuk memiliki ketertarikan terhadap sesuatu, bukan seseorang, itu ya mereka tahu bahwa yang mereka suka itu bukanlah sesuatu yang hidup gitu, bukan sesuatu yang real. Tetapi koneksi emosional yang mereka nyatakan itu memang real, itu adalah sesuatu yang nyata. Begitu. Nah, kalau nikah terus resmi gak sih? Enggak dong. Jadi kalaupun terjadi sebuah pernikahan antara seseorang dengan sesuatu, itu sifatnya hanyalah simbolis. Bentuknya adalah komitmen pribadi. Begitu ya guys. Terima kasih buat kamu yang udah join di Seram buat malam ini. Terus juga udah dengerin dari jam 4 sore tadi di Suara Santai. Thank you banget ya. Thank you banget. Besok pagi kita masih bakal ketemu, besok sore kita ketemu lagi ya. Kalau ada yang udah mau istirahat jam segini, selamat istirahat. Yang mau makan malam, selamat menikmati makan malam kamu. Lilian Inci pamitan dulu barengan sama Babeski Broadcast Operator. Sampai ketemu besok pagi, bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan. Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
8: Isuara, suara warga Indonesia.

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang sering nonton Bluey and Bingo, mending liburan sekolah kali ini kamu main dan ketemu langsung sama mereka di Mall Ciputra Semarang. Bluey and Bingo lagi main ke kota Semarang dan siap buat nemenin liburan sekolah kamu nih sahabat suara. Kalau kamu mau meet and greet bareng Bluey and Bingo, caranya gampang banget. Salah satunya kamu bisa menukarkan nota belanja di tenant Mall Ciputra Semarang minimal Rp300.000 aja. Pastiin kamu udah dapetin tiket Visa buat ketemu dan meet and greet langsung sama Bluey and Bingo ya. Bluey and Bingo bakal nemenin kamu dari tanggal 26 sampai 28 Juni dan 3 sampai 5 Juli 2026 di Atrium Mall Ciputra Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @clsemarang.

0: Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FBC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonain.id. Liburan sekolah itu waktunya buat stop scrolling dan stop rebahan di rumah. Mending kamu ajak semua teman dan keluarga kamu buat datang ke acara Spectacular Holiday Wonderland by The Park Semarang. The Park Mall Semarang bakal bikin liburan sekolah kamu jadi lebih seru. Kamu bisa lihat pertunjukan International Circus Show from South America di The Park Mall Semarang. Bakal ada aksi spektakuler dari para performer internasional kayak Diablo, Catwall Show, dan atraksi menarik lainnya. Spectacular Holiday Wonderland bakal diadain tanggal 27 Juni sampai 12 Juli 2026 di Atrium The Park, Semarang. Catat jadwalnya ya, show weekend di jam 2 siang dan 7 malam, dan show weekdays di jam 7 malam. Ajakin semua teman dan keluarga kamu, karena acara ini gratis sahabat suara. Nikmatin pengalaman liburan sekolah dengan pertunjukan sirkus internasional yang gak bakal kamu lupain. Cuma di Spectacular Holiday Wonderland by The Park, Semarang. Untuk info lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @thepark.semarang. Jangan ngaku pinter bisnis atau manajemen kalau kamu nggak berani ikut lomba manajemen Euphoria IPB 2026. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas IPB bakal ngadain lomba buat ngembangin kompetensi manajerial para mahasiswa. Ada Logistic Case Competition, Marketing Case Competition, Trading Competition, dan Human Resource Article Competition. Buktiin kalau diri kamu bisa ngasih impact dan bersaing buat dapetin hadiah senilai Rp25 juta. Pendaftaran lomba manajemen Euphoria IPB 2026 bakal dibuka dari tanggal 5 Juli sampai 23 Agustus 2026. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @me.ipb.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: @iSuara.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Eh, tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
6: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
5: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
6: Ayah aku juga kenal sama alien.
5: Ayah aku presiden.
6: Ayah aku bisa terbang.
5: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
7: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
2: Dengarkan suara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang. Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lipun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik. Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Hai, how was your day? Ya ampun. Aku sedang merindukan asbunannya Ariel Tatum di Traps nih sahabat suara. Seharian ini tuh alhamdulillah aku bisa banyak main HP. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya setelah penat lah ya akan suatu hal gitu loh sahabat suara, aku tuh bisa kayak scrolling threads lebih lama, kayak aku bisa baca cerita unik asbun-asbunannya orang threads, dan kayak ada yang hilang gitu loh dalam diriku. Oh iya ya, Ariel Tatum udah jarang nge-thread sahabat suara. Kalau kamu seharian ini ngapain aja nih? Ada gak sih yang masih perjalanan pulang dari kantor jam segini loh sahabat suara? Surprisingly ada. Barusan aku ngeliat postingan salah satu influencer gitu, dia barusan pulang kantor. So buat kamu yang senasib dengan Hasbeo, aku temenin kamu ya di nongkrong barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 10 malam. Aku bakal puterin lagu-lagu yang udah pastinya asik dan bakal kasih kamu berita-berita yang udah pastinya menarik. So tune in terus.

90,2 FM Islara, suara warga Indonesia. And that was Bossy by Ramen Girl featuring Cinta Laura Kiel, sahabat suara. Aduh, bosen deh rasanya mendengar, melihat ya lebih tepatnya, melihat berita kayak gini-gini terus. Nih aku barusan baca, ini 3 jam yang lalu, nilai tukar rupiah kembali tembus 18.100 rupiah per dolar AS. Pada hari ini, kemarin kayaknya udah turun, walaupun turunnya gak seberapa ya sahabat suara. Sedangkan sekarang semua-muanya udah serba langka, semua-muanya udah serba mahal, mahal banget. Barusan tadi aku di jalan tuh ngebahas kayak sekarang udah mulai langka banyak kak, termasuk listrik. Sekarang kita tuh harus hemat-hemat banget nih. Kalau mau beli motor juga mikir-mikir lagi. Ntar BBM jangan-jangan juga bakal langka, atau mungkin BBM bakal naiknya tuh naik banget. Sedangkan kondisi dompet aku di tanggal segini udah mulai miris, mengenaskan sahabat suara. Kayaknya perlu ada alarm deh di mBanking kayak, hey, pengeluaran kamu bulan ini udah segini, stop ya gaya-gayaan beli jajan sana sini. Duh, tapi setelah itu aku scrolling lagi, apakah ada yang merasakan hal yang sama? Sekarang tuh jadi lebih gampang bokek gitu loh sahabat suara. Aku malah nemuin salah satu berita yang bikin deg-degan. Sebenarnya kita udah tahu semua ini sih, cuman ya tetap aja ketika aku baca berita ini rasanya jantung makin kejedar-kejedar. Karena wah, kamu pasti udah sering lah denger salah satu jargon gitu yang bilang kalau uang itu bukan segalanya. Tapi kenyataannya sekarang itu semuanya butuh duit. Bener banget. Jadi ada riset valid yang diterbitin sama Mayo Clinic Proceedings yang nemuin fakta kalau stres akan finansial alias pusing karena gak punya duit plus kondisi food insecurity atau bingung besok mau makan apa ya, tuh besok mau jajan apa ya, ternyata bisa banget mempercepat penuaan kardiovaskular kamu sahabat suara. Sedih banget. Penelitian ini gak main-main karena mereka itu udah ngebahas dan menganalisis data ini dari sekitar 280.000 orang dewasa. Berarti validnya valid banget ya. Yang hasilnya memang nunjukin kalau orang-orang yang lagi draining, ngos-ngosan, ngadepin kesulitan finansial itu punya kecenderungan memiliki umur jantung yang jauh lebih tua daripada umur asli mereka. Jadi bisa dibayangin aja ya, kamu yang umurnya kayak aku 20-an-ish gitulah ya. Tapi gara-gara mikirin duit, kalau sekarang nyari duit susah, tapi ngeluarinnya gampang banget, berarti kondisi jantung kita udah kakek nenek mungkin ya, umurnya udah 70-an gitu deh, yang udah siap-siap untuk pensiun dini. Gak mau, amit-amit ya ampun. Mungkin selama ini kita mikirnya kalau penyakit jantung tuh udah itu mah urusan orang tua gitu gak sih? Mungkin jantung tuh urusan orang tua yang sukanya makan gorengan, terus abis itu dia mageran. Tapi ternyata realitanya tekanan hidup gara-gara isi ATM, isi dompet gitu ya, yang miris, itu dampaknya memang sejahat itu ke tubuh kita sendiri sahabat suara. Sekarang aku balikin lagi ke kamu, bagaimanakah kondisi dompet kamu di tanggal 9 Juli ini sahabat suara? Apakah sudah kering atau masih bisa foya-foya nih?

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. And that was 2001 kali by Adrian Khalif, sahabat suara. Anyway, by the way, Baswey, aku udah live nih di TikTok Iswara, di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol, boleh banget ngobrol di sini ya. Dan kita masih bahas soal apa? Soal bagaimana dampaknya ketika kita tidak mempunyai uang untuk kesehatan kita. Aduh, sedih kalau ngebahas kayak gini ya. Kalau kita mau untuk kepo, istilahnya ya, kepo lagi nih mekanisme gimana caranya dari dompet kosong kok bisa bikin jantung kamu jadi apa ya, gejeder-gejeder. Kalau kejadian-kejadian sih pasti, tapi kesehatannya menurun gitu loh. Itu sebenarnya masuk akal banget sih. Dan kalau dijelasin secara ilmiah, akhirnya kita juga kayak, oh, make sense. Ini bukan mitos ya, ini gak cuma untuk nakut-nakutin doang ya, ternyata enggak. Jadi ketika kamu melihat mungkin bisa saldo rekening, bisa duit yang ada di dalam dompet kamu gitu, tinggal sedikit di akhir bulan. Apalagi kalau misalkan ngelihatnya di tengah-tengah bulan, belum akhir bulan aja udah sedikit banget gitu kan. Otak kamu itu tuh langsung ngirim peringatan bahaya gitu loh istilahnya, yang bikin sistem saraf simpatik kamu tuh langsung mode on banget, aktif banget, di mode tempur gitu loh, kayak pengennya tuh kabur aja dari realita itu. Dan kondisi ini yang akhirnya bikin tekanan darah kamu itu naik ke puncak gunung. Kamu gak sadar waktu darahnya itu naik, kamu gak sadar. Ditambah lagi dengan detak jantung yang degup-degup, gejedar-gejedarnya tuh konstan, kenceng, kayak abis kamu dikejar maling. Itu makin bahaya. Stres kronis yang bersumber dari masalah keuangan ini efeknya jauh lebih ngeri daripada kamu stres karena kuliah, kamu stres karena kerjaan, sahabat suara, karena sifatnya jangka panjang yang ini. Dan susah banget untuk in this era, maksudnya ya, susah banget dicari jalan keluarnya. Instan, yang instan tuh kayak gak bisa ya kan, apalagi dalam waktu semalam doang, belum mau bayar cicilan kok tinggal segini. Kayaknya solusinya gak bisa secepat itu datang. Ya gak sih sahabat suara? Belum lagi kalau kita ngomongin soal yang udah aku singgung di awal tadi, food insecurity, yang sempat disinggung juga sama para peneliti di Mayo Clinic Proceedings, yang mana artinya kamu terpaksa akhirnya beli makanan yang budgetnya itu di bawah, yang penting kenyang, tapi gizinya gak ada sama sekali sahabat suara. Tidak bisa dipertimbangkan gizinya ya. Biasanya kan kalau kamu lagi bokek, kamu larinya kayak udah mie aja deh, kalau ada yang murah-murah gorengan-gorengan gitu kan, yang minyaknya udah kayak oli samping ya kan sahabat suara, hitam banget, yang penting perutnya gak keroncongan. Atau mungkin malah ada beberapa yang karena saking tidak punya uang, akhirnya dibanyakin minum sahabat suara, itu gak bagus ya kan. Dan pola makan yang berantakan kayak gini, terus habis itu rendah nutrisi juga, kalau misalkan di compare sama tingkat stres yang tinggi, ya udah perfect banget itu. Bikin pembuluh darah kamu udah pasti rusak sahabat suara. Plak-plak kolesterol jahat itu bakal lebih gampang numpuk di dinding arteri kamu, yang pada saat itu ketika kamu stres karena bokek, itu bakalan meradang gara-gara hormon stres yang terus-terusan diproduksi sama tubuh kamu, yang secara gak sadar sebenarnya kamu itu lagi depresi sahabat suara. Parahnya lagi, orang yang lagi pusing sama keuangan biasanya pelariannya itu bakal ke kebiasaan buruk ya kan, yang mereka pikir itu bisa jadi coping mechanism yang paling instan, padahal makin mempercepat sesuatu hal buruk terjadi. Contohnya tuh lancar 5758 store kayak gini nih, gak boleh ya sahabat suara, yang akhirnya melakukan sesuatu hal yang malah memperburuk keadaan kamu, keadaan finansial, keadaan badan kamu sendiri. Semua kebiasaan buruk itu bakal numpuk jadi satu, bakal bikin jantung kamu, kesehatan kamu udah makin megap-megap sahabat suara, frustasi banget karena harus nanggung beban kerja yang udah over capacity banget. Jadi jangan heran kalau misalkan tiba-tiba ada berita mungkin anak muda yang kelihatannya sehat-sehat aja, tapi tiba-tiba kolaps, tiba-tiba ambruk karena serangan jantung pas lagi nongkrong, pas lagi nyekripsi gitu kan. Karena kita gak pernah tahu seberapa berat
berat beban pikiran finansial yang mungkin sedang dia pikul sendirian selama ini. So, kalau misalkan kamu ada pikiran segala macam yang mungkin mengganjal di otak dan di hati kamu, coba pelan-pelan kamu itu cerita ya sahabat suara. Jangan apa-apa tuh dipendam sendiri. Kan kasihan kamunya juga.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Mesir menuding wasit asal Prancis François Le Texier sengaja memberi keuntungan pada Argentina setelah gol kedua Mesir dibatalkan. VAR menganggap telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu terhadap bek Argentina Lisandro Martinez. Menurut statistik, keputusan VAR ini menjadi pembatalan gol dengan jarak terjauh antara titik pelanggaran dan titik terjadinya gol, yakni 91,44 meter. Hingga kini FIFA belum memberikan tanggapan.
0: Suara Fakta.
2: Polri tengah mengusut dugaan korupsi pasokan batubara PLTU senilai 5 triliun rupiah yang memicu blackout massal di berbagai wilayah. Modus pelaku meliputi manipulasi dokumen kualitas dan kuantitas, volume pasokan yang tidak sesuai spesifikasi, serta penyimpangan harga kontrak yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kini, penyidik fokus melacak aliran dana dan memeriksa saksi kunci.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang segera memulai proyek perbaikan lintasan atletik Gor Tri Lomba Juang. Selama perbaikan berlangsung, lapangan atletik akan ditutup untuk umum mulai Rabu 15 Juli hingga Selasa 18 Agustus 2026. Nantinya, lintasan Gor Tri Lomba Juang akan bersertifikat Badan Atletik Dunia IAAF yang memiliki garansi kualitas pemakaian hingga 5 tahun.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

Tour 2026. Resonate bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bumps dan Doni Tiberani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonite.id.

0: dari Wings Food.
1: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo nih di nongkrong bareng sampai nanti jam 10 malam. Dan aku remind kamu lagi, aku udah live di TikTok Iswara nih di @iswara.smg. Jadi bisa langsung join kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Kalau saya sih yes, gak tahu Mas Anang, gak kayak gitu. Kita lagi ngebahas soal a little bit about financial issues ya sahabat suara. Terus sekarang the question is, gimana caranya kita yang kaum mendang-mending bisa tetap menjaga kesehatan jantung biar tidak cepat jompo di tengah gempuran issue finansial yang melanda gitu ya kan sahabat suara. First step, langkah pertama yang paling krusial adalah kamu sudah harus mulai berdamai sama keadaan dan stop ngebandingin hidup kamu dengan flexingan orang lain di media sosial. No. Yang sering bikin kita kayak insecure, terus akhirnya kita overthinking sendiri gitu kan. Sadar atau enggak, ngelihat pencapaian orang lain ketika kita lagi ada di titik terendah itu tuh bisa memicu stres finansial yang akhirnya semakin lama semakin parah. Dan bikin jantung kita tuh akhirnya deg-degan gak karuan kan, gara-gara mungkin kita jadi anxious, ngerasa cemas yang berlebihan banget. So mulai sekarang batasin waktu untuk scrolling sih sama hal-hal yang mungkin gak terlalu penting untuk diperhatiin. So let's just focus on something yang itu menguntungkan kamu sahabat suara, demi keselamatan dan kedamaian organ yang ada di dalam tubuh kamu ya gak sih. Karena ternyata yang ada di media sosial tuh tidak apa ya, aslinya tidak semenyenangkan itu juga kok. Pasti mereka juga punya struggle-nya masing-masing ya kan. Selain itu, kamu juga harus pintar-pintar cari alternatif coping mechanism yang murah meriah muntah tapi tetap efektif untuk nurunin kadar kortisol di dalam tubuh kamu yang mungkin sekarang lagi tinggi-tingginya ya kan sahabat suara. Olahraga yang gratisan, jalan aja keliling kompleks, keliling sekitar tempat tinggal kamu. Atau mungkin sekarang kan banyak tuh, aku suka lihat tuh sahabat suara, suka lewat di beranda YouTube aku, ini loh video-video orang meditasi. Nah, coba aja dicoba ya kan, step by stepnya gimana biar bisa stress release juga. Jadi seenggaknya biarpun keuangan kamu sedang kritis-kritisnya, kamu gak ngebiarin fisik kamu tuh juga ikut kritis hancur-hancuran sih, gara-gara akhirnya kamu overthinking on something yang kayaknya dalam sekejap tuh gak ada solusinya. Harus benar-benar dipikirin secara mateng, right? So, kesimpulannya, menghadapi kenyataan kalau sekarang memang keadaan ekonomi semuanya itu sedang tidak baik-baik saja, itu bisa ningkatin resiko penyakit jantung. Memang bikin kita akhirnya sadar kalau financial literasi itu benar-benar urusan hidup dan mati. Hidup dan matiku hanya untukmu. Mulai sekarang, sama-sama kelola semuanya lebih bijak lagi. Ini remind juga untuk kamu dan untuk diriku sendiri, stop beli barang-barang impulsif yang cuma untuk lucu-lucuan, lucu beli gitu ya kan. Jagain jantung kamu baik-baik, karena organ itu yang akan nemenin kamu berjuang dari nol sampai nanti kamu sukses, sampai nanti kamu punya duit sesuai sama apa yang kamu impikan selama ini ya sahabat suara. So just you remember, dompet boleh aja lagi kosong, boleh, dompet tuh butuh asupan, tapi kesehatan jantung kamu tetap jadi aset nomor satu yang gak boleh ditawar mau gimana pun caranya. So jaga kehidupan kamu agar tetap utuh ya sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Apaan tuh rame-rame? Misi, misi bang, misi bang. Apaan tuh bang?
3: Ini Akamsi, anak kampus sini.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, gak kerasa nih udah 1 jam terakhir siaran aku ya. Dan ini hari Kamis, so kita bakal masuk ke Akamsi, anak kampus sini, karena orang keren nongkrongnya di Akamsi, di mana lagi. Jadi ini rame nih di sosial media, Sahabat Suara, karena ada salah satu SD di Jawa Tengah yang bikin apa ya, postingan gitu di Instagram resminya mereka, pamerin seragam sekolahnya. Fotonya tuh kayak apa ya, konsepnya tuh bener-bener bagus banget loh, Sahabat Suara ya. Jadi kreativitas dari SD Muhammadiyah Parakan juga akhirnya mencuri perhatian lewat photoshoot siswanya bergaya editorial. So dalam unggahan Instagramnya itu, siswanya ini kelihatan pakai seragam sekolah, terus hasil fotonya tuh kayak rapi banget, tone-nya very warm gitu ya kan. Hasil fotonya estetik, terus kayak lagi di majalah, pokoknya kayak lagi bener-bener profesional banget mereka itu ya. Dan menariknya, semua konsep pengarahan sampai proses pemotretan itu dibuat sendiri sama gurunya. Tidak melibatkan agensi, tidak melibatkan tim kreatif profesional. Waktu aku pertama kali baca, waktu aku pertama kali lihat ya, lebih tepatnya lihat foto-fotonya, aku kayak, ih keren banget ya. Sekarang udah banyak ya sekolah-sekolah tuh kayak yang mulai pakai agensi atau mungkin tim kreatif profesional gitu untuk handle sosial medianya. Terus waktu aku baca captionnya, hah? Semuanya ini yang ngarahin guru, yang foto guru, yang edit guru. Dan aku salutnya adalah semua anak-anaknya itu very kooperatif, Sahabat Suara. Ih, indah banget. Sekarang udah bener-bener semakin berdaya masyarakat Indonesia. Semakin apa ya, kalau menurut aku lebih ke inisiatif dengan segala hal yang berbau kreativitas gitu loh, Sahabat Suara. Udah mulai naik lagi. Aku keren sih, amazed banget. Secara kan sekarang kayaknya kalau misalkan kita masih mengandalkan promosi zaman dulu, yang benar-benar dulu tuh sekolah tuh sempat ada brosur gitu kan, Sahabat Suara, kayaknya kurang endil ya kan. Sekarang udah mulai merambah ke sosial media dengan di konsep yang kayak gini, keren sih. Gak kebayang kalau setiap sekolah bikin konsep promosinya tuh kayak begini. Karena aku lihat sosial media itu benar-benar gak cuman mamerin seragamnya aja, tapi lebih ke kayak habis ini kita bakal pergi loh ikut olimpiade, mewakili Indonesia kesini, mewakili Jawa Tengah kesini. Itu benar-benar dipromosiin sebegitunya, Sahabat Suara, niat banget. Cuman memang yang paling mencuri perhatian netizen itu yang seragam ini. Tapi suka penasaran gak sih, Sahabat Suara, kenapa kok harus ada yang namanya seragam di dunia ini? Dan kalau misalkan kita ngobrolin seragam, ternyata banyak sekali peraturan-peraturan dalam berpakaian di sekolah itu yang nyeleneh-nyeleneh, terutama di dunia internasional. Kamu penasaran kan, Sahabat Suara? Habis ini kita bahas satu-satu ya. Jangan sampai ketinggalan, tune in terus di 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Yo, this one right here. It's for anyone.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih ditemenin sama Gina Joyo di nongkrong bareng nih, dan masih ngebahas soal seragam sekolah. Penasaran gak sih? Kenapa sekolah itu selalu memberlakukan yang namanya seragam gitu ya? Mostly gitu, kita gak tahu, tapi ada beberapa sekolah di luar negeri, mostly di US gitu ya, yang memang mereka gak pakai seragam sekolahnya. Tapi kebanyakan udah deh dipastiin, pasti sekolah itu punya seragam. Sekolah akhirnya memberlakukan seragam, terutama itu tuh untuk mempromosikan rasa kesetaraan, rasa persatuan di antara siswa. Sahabat Suara, sama kayak setiap orang yang bisa dukung, kadang kan sekolah ada maskotnya gitu ya, maskot sekolah. Jadi ada rasa bangga, ada rasa kalau sekolahnya unik gitu, yang emang ini rasa kayak gini tuh gak bisa ditemuin di tempat lain, cuma ada di sekolah aku, istilahnya kayak gitu. Sahabat Suara, nih, jadi Universitas Brigham Young itu pernah ngadain sebuah penelitian di tahun 2018 dan nemuin bahwa seiring bertambahnya usia siswa, mereka itu akan ngerasa bahwa seragam itu membantu mengurangi yang namanya perundungan dan ejekan. Tapi akhirnya itu memang menimbulkan banyak banget perdebatan ya, Sahabat Suara. Jujur, mungkin kalau aku sih lebih ke kayak pride ya, ya gak sih Sahabat Suara, ketika ada bed sekolah favorit gitu, kita sekolah di sekolah favorit, terus kita pakai seragam yang di situ ada badge-nya. Kalau di Indonesia tuh ada seragam identitas, kita kayak ngerasa bangga aja gitu loh, keluar nih gue dari SMA ini. Lo nggak tahu gue SMA ini cuy, lihat nih bangga gue. Kadang ada rasa gitu, ada rasa prestisnya ya nggak sih. Kadang aku juga gitu kalau misalkan aku pada saat aku SMA, pada saat aku sekolah dulu ya, punya temen yang sekolahnya tuh di Semansa atau Semaga gitu, aku langsung kayak gila nih pinter, parah, keren banget, Semaga, kayak gitu loh Sahabat Suara. Jadi ada rasa proud dan prestis itu sih mungkin yang akhirnya memunculkan penelitian bahwa seragam itu bisa mengurangi perundungan ataupun ejekan. Siapa yang mau ngejek anak sekolah favorit, istilahnya kan kayak gitu ya Sahabat Suara. But terlepas dari semua itu, satu hal yang jelas, tetap ada pro dan kontra dalam menerapkan seragam sekolah, dan semuanya memang bergantung di kasusnya masing-masing. Tapi walaupun kayak gitu, penerapan ini jelas udah ngasilin beberapa aturan yang menarik nih Sahabat Suara nih. Jadi aku udah searching, ada aturan seragam sekolah ternyeleneh, teraneh in the whole world, di seluruh dunia ya. Siswa laki-laki dan perempuan di sekolah menengah Tionghoa di negara-negara Asia kayak Malaysia, Tiongkok, Singapura itu dilarang punya rambut panjang. Yang pertama, poni, jambang, atau rambut yang diwarnain dan rambut yang keriting Sahabat Suara, dan gak boleh mengenakan aksesoris rambut. Jujur janggal sih kalau gak boleh rambutnya keriting. Oh, rambutnya dikeriting. Oke, rambutnya dikeriting. Tapi kalau keriting bawaan gak apa-apa berarti ya. Kalau dikeriting istilahnya di blow, catok, curly gitu gak boleh. Di styling gitu ya, itu gak boleh Sahabat Suara. South China Morning Post ini udah ngelaporin bahwa sekolah-sekolah di Tiongkok percaya bahwa punya gaya rambut yang kayak tadi aku sebutin itu tuh ngerepotin, itu tuh gak rapih, itu tuh bisa merusak prestasi akademik. Siap, itu kalau Chinese kayak begitu ya Sahabat Suara. Dan di Jepang, kalau Jepang itu siswi gak boleh ngikat rambut mereka jadi ekor kuda, karena hal itu bakal istilahnya kayak menunjukkan bagian leher belakang mereka kayak gitu. Pokoknya it's just inappropriate, istilahnya kayak gitu ya Sahabat Suara. Dan itu bukan satu-satunya yang dilarang di sekolah-sekolah Jepang. 57 sekolah menengah pertama di Fukuoka itu ngewajibin siswanya untuk cuma pakai pakaian dalam berwarna putih. Jadi kaos daleman itu warnanya putih kayak gitu Sahabat Suara, karena biar kalau dipakein seragam itu nggak ada warna timbul gitu loh. Biasanya kan kalau pakai hitam warnanya timbul warna hitam, kalau pakai warna orange timbulnya warna orange. Jadi biar senada semuanya, karena kan Jepang itu kan serapih itu ya Sahabat Suara, bener-bener rapinya tuh rapih banget kalau menurut aku.
Benar-benar menyenangkan. Disiplin sekali sampai seragam sekolah kalau misalkan mau pakai kaos daleman harus kaosnya itu, kaos pendeknya itu warnanya juga sama-sama dengan warna seragamnya, aka warna putih. Seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu yang aneh-aneh gimana sih ya, masih sama kayak di Indonesia yang tidak boleh pakai makeup berlebihan, rambutnya nggak boleh jambangnya, rambutnya nggak boleh panjang buat cowok yang sampai mengganggu pandangan gitu ya, nggak boleh sampai tembus telinga kayak gitu. Tembus telinga gimana tuh, maksudnya di bawah telinga, harus di atas telinga. Ya wajar-wajar sih kalau menurut aku kayak gitu, tapi kenapa ya beberapa negara itu akhirnya juga memutuskan untuk tidak mewajibkan seragam sekolah, kayak yang aku tadi bilang, kayak yang di US gitu-gitu kan sahabat suara. Walaupun memang banyak sekolah mewajibkan seragam, tapi banyak juga yang ternyata enggak. Sebagian itu karena sejarah seragam itu udah ngebentuk pandangan, ngebentuk perspektif negara terhadap seragam itu sendiri, sahabat suara. Kira-kira negara apa aja dan apa sih alasannya kenapa mereka itu tidak mewajibkan seragam sekolah? Jangan sampai kelewatan pembahasan kita yang satu ini, sahabat suara. Tune in terus.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia? Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu berhasil.

90,2 FM Islara, suara warga Indonesia. And that was Rosa Sakura, sahabat suara, salah satu requestan dari sahabat suara yang ada di TikTok, live TikTok di @islara.smg. Ya. Back to the topic lah ya, tadi sampai terakhir ngebahas soal negara-negara apa aja yang tidak memberlakukan, tidak mewajibkan yang namanya seragam sekolah. Dan alasannya ya sahabat suara, pertama Jerman, karena memang partai-partai politik di Jerman itu percaya bahwa penggunaan seragam itu bisa ngebatesin apa ya, kebebasan pribadi siswa dan orang tua mereka gitu loh. Jadi tidak bisa free dalam berekspresi, mungkin kayak gitu kali ya. Dan ada kenangan buruk sih tentang seragamnya zaman dulu gitu, kita tahu background story-nya seperti apa. Itu akhirnya menghalangi negara untuk memberlakukan seragam sekolah, sahabat suara. Itu tadi Jerman. And then yang kedua ada Swedia. Jadi Inspektorat Sekolah Swedia itu menyatakan bahwa seragam sekolah itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia siswa karena menghilangkan kebebasan individu, kesetaraan nilai, dan integritas. Jadi memang ada yang berkomentar juga bahwa Swedia itu selalu liberal dan aturan berpakaian itu seragam gitu ya, itu dianggapnya itu kayak terlalu ketat dan terlalu konformis juga. Jadi Swedia juga lebih selalu condongnya ke aturan berpakaian dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap otoritas. Mereka tuh tidak mau seperti itu. Kayak gitu sahabat suara. Itu untuk alasannya Swedia ya. And then the last one is Italia. Jadi sebenarnya sebelum Perang Dunia II itu memang ada seseorang untuk memaksa anak-anaknya itu pakai seragam sekolah di dalam dan di luar sekolah. Jadi peristiwa itu ngebentuk pandangan negara Italia sendiri tentang seragam nih. Jadi mereka tidak lagi ngewajibin seragam itu untuk dipakai, terutama di era modern. Tapi sampai awal abad ke-19 siswi itu pakai gaun dan baju longgar, sedangkan siswa itu pakai pakaian pelaut. Udah itu aja, that's it. Bukan yang kayak seragam yang benar-benar dibikin untuk identitas kayak gitu loh sahabat suara. Menarik ya. Dan yang terakhir kayaknya aku bakal ngebahas juga soal ini nih sahabat suara. 13 seragam terbaik di dunia. 13 sih kebanyakan. Kita bacain beberapa kali ya. Yang pertama, Selandia Baru. Ada perguruan tinggi di Auckland. Jadi Auckland College ini sebuah sekolah independen gitu. Seragamnya mereka itu punya seragam terbaik untuk siswa dan siswinya yang berusia 3-16 tahun sahabat suara. Siswa wajib pakai seragam yang berbeda gaya antar tingkatannya. Prapersiapan, persiapan, dan sekolah menengah. Oh, jadi mereka tuh kayak gitu. Siswa laki-laki sekolah menengah itu pakainya tuh kemeja putih, blazer abu-abu. Aduh, cakep banget. Ya ampun, kayak di drama-drama, ya kan? Kemeja putih, blazernya abu-abu coy, sweaternya hitam. Aduh, ganteng banget pasti. Celana panjangnya hitam juga sahabat suara, terus pakai dasi hitam, terus ada unsur emas-emas gold. Aduh, ini mah bener-bener Auckland banget, istilahnya kayak gitu ya. Sementara itu, siswa perempuan itu pakai atasan yang sama kayak laki-laki, tapi celananya itu diganti pakai rok kilt biru kuning. Cakep banget roknya sahabat suara. Dan harga seragamnya itu berkisar sekitar antara $150 sampai $250. So kalau misalkan kita rupiahin itu sekitar ada di 2.700.000 sampai 4.500.000 sahabat suara. Itu tergantung tingkatannya ya ce, kayak gitu. Oke. Dan yang kedua itu ada sekolah keuskupan untuk perempuan. Itu ada di Epsom. Itu masih di Auckland ya sahabat suara, Selandia Baru. Diocesan School for Girls. Itu adalah sekolah Anglikan independen khusus perempuan dengan salah satu seragam terbaiknya mereka yang mencerminkan apa? Kebanggaan. Gimana tuh? Seragam siswa ini beda-beda juga, masih sama tiap angkatannya, tingkat dasar, junior, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas sahabat suara. Jadi siswa di sekolah dasar itu pakainya blazer garis biru tua,
sama biru muda, terus gaun biru tua, terus ada hiasan petersham-nya gitu, terus ada kaos lehernya, tau gak sih kaos leher yang V gitu loh, V biru, biru tua ada merahnya dikit, terus dipakein tunik biru tua, kemejanya lengan panjang warnanya biru juga, birunya biru Oxford, waduh, cakep banget, dasinya garis-garis suara biru, serba biru kalau kata gue. Dan siswa di sekolah menengah itu tetap pakai blazer ya, tetap harus ada blazer, terus ada dipaduin sama rok lipat, karena kan cewek, rok lipatnya warnanya masih biru sama kesannya biru-biru tua gitu. Terus abis itu kemejanya lengan pendek putih, ada garis-garis birunya, terus dipakein kardigan garis-garis merah. Aduh, cakep kalau kata gue. Ini adalah

Sahabat Suara, Inggris, Inggris itu juga masuk salah satu sekolah dengan seragam-seragam terbaik, Korea Selatan, terus apalagi nih, sekolah di Harrow, Indonesia itu juga ada loh di ACS Jakarta, Sahabat Suara, terus di SIS-nya Kelapa Gading, SIS Kelapa Gading gimana sih bilangnya? Aku tuh selalu bingung deh, JIS itu kan JIS, kalau SIS SIS gitu ya, SIS Kelapa Gading, Jakarta Timur ya. Itu juga bagus, seragamnya salah satu seragam terbaik. Kanada juga masuk, Sahabat Suara. Terus udah itu aja, Jepang malah gak masuk. Mungkin next ya, next Jepang akan lebih variatif lagi seragamnya. Kalau Jepang tuh yang memorable adalah ininya dong, kalau menurut gue tasnya, tas anak-anaknya itu selalu cantik-cantik, cakep-cakep. Dan harganya juga cakep-cakep, Kak, mohon maaf. Anyway, ngebahas sekolah ini emang asik-asik banget ya, apalagi seragam-seragamnya gitu. Aku pengen banget suatu saat nanti nyobain pakai seragam perguruannya Harry Potter. Wingardium Leviosa. Cing! Bisa punya magic kayak gitu, lucu kali ya. Soalnya apa? Soalnya seragam sekolah aku tuh kayak ya udah, kayak ya udah aja gitu. Tapi aku selalu bangga dengan seragam pramuka. Karena aku nggak tahu, aku tuh kalau pakai coklat tuh bagus aja gitu, kelihatan bersinar. Semoga bisa ya Indonesia, sekolah-sekolahnya semakin variatif lagi ini apa namanya seragamnya, biar lucu-lucu, biar jadi best of the best seragam in the whole world. Asik. Gak kerasa ya Sahabat Suara, kita ngobrolin kayak gini udah jam 10 aja nih. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 8, juga buat kamu Sahabat Suara yang ada di live TikTok Iswara di @iswara.smg. Thank you so much ya udah nontonin live aku. Terima kasih Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Gina Joyo pamit undur diri Sahabat Suara. Ini sudah malam, jangan lupa istirahat. Kesehatan kamu itu yang paling penting. And then this is for the last song. Salah satu requestan dari KL yang ada di live TikTok Iswara, Sal Priadi, Irama Laut Teduh yang sekarang berusia 6 tahun. Thank you so much, Sahabat Suara. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: punya trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Mesir menuding wasit asal Prancis François Le Texier sengaja memberi keuntungan pada Argentina setelah gol kedua Mesir dibatalkan. VAR menganggap telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu terhadap bek Argentina Lisandro Martinez. Menurut statistik, keputusan VAR ini menjadi pembatalan gol dengan jarak terjauh antara titik pelanggaran dan titik terjadinya gol, yakni 91,44 meter. Hingga kini, FIFA belum memberikan tanggapan.
0: Suara Fakta.
2: Polri tengah mengusut dugaan korupsi pasokan batubara PLTU senilai 5 triliun rupiah yang memicu blackout massal di berbagai wilayah. Modus pelaku meliputi manipulasi dokumen kualitas dan kuantitas, volume pasokan yang tidak sesuai spesifikasi, serta penyimpangan harga kontrak yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kini, penyidik fokus melacak aliran dana dan memeriksa saksi kunci.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang segera memulai proyek perbaikan lintasan atletik GOR Tri Lomba Juang. Selama perbaikan berlangsung, lapangan atletik akan ditutup untuk umum mulai Rabu 15 Juli hingga Selasa 18 Agustus 2026. Nantinya, lintasan GOR Tri Lomba Juang akan bersertifikat Badan Atletik Dunia IAAF yang memiliki garansi kualitas pemakaian hingga 5 tahun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
13: Memutarkan musik pilihanmu.
14: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari Minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh?
1: Sendiri ya.
2: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue gak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat nih?
1: Gak tau, orang lo ngamain apa-apa.
2: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue gak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Suara warga Indonesia.
4: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM.

0: Project Tour 2026. Resonain bakal ngajak kamu seru-seruan dan nostalgia lagu 2000-an bareng Bams dan Doni Tibarani. Jangan sampai kehabisan tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja loh sahabat suara. Harga tiket udah termasuk FDC dan pajak ya. Timeless Project Tour bakal diadain tanggal 10 Juli 2026 di Kopi Revolusi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @resonain.id.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting

0: menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso dalam Festival Mie Ayam Bakso 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti. Acara ini meraih rekor muri lewat penyajian 5.555 porsi gratis. Bupati Setia

Piala Triondo Final yang dirancang khusus untuk digunakan pada laga semifinal dan final Piala Dunia 2026. Bola ini memiliki desain grafis unik yang menampilkan corak visual yang sangat khas dari 4 kota lokasi untuk 4 laga terakhir, yaitu Dallas, Atlanta, Miami, dan New York atau New Jersey. Mantan Kapolres Bima Kota, Didi Putra Kuncoro, didakwa menerima aliran dana 2,8 miliar rupiah dari jaringan bandar narkoba Koko Erwin Iskandar. Dalam sidang di PN Raba Bima, jaksa mengungkapkan Didik menggunakan sebagian dana penjualan sabu untuk memberangkatkan keluarganya ibadah umroh. Hingga kini, proses hukum dan pembuktian dakwaan masih berjalan.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan